0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran, anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka

0: Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodoa. Suasana haru dan bahagia menyelimuti Bandara Internasional Minangkabau, teman Prodoa, BIM, saat Jemaah Haji Indonesia Kloter yang ke-7 Embarkasi Padang tiba di tanah air Kamis kemarin 11 Juni 2026 sekitar pukul 05.50 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, teman Prodoa, para jemaah haji akhirnya kembali berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang telah menanti kepulangan mereka. Ya, kedatangan rombongan ini menjadi salah satu momen yang penuh syukur, sekaligus menandai keberlanjutnya proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Barat. Setibanya di BIM, para jemaah disambut oleh jajaran kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, pemerintah daerah, serta perwakilan Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Padang Pariaman. Penyambutan berlangsung hangat dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan, ya teman Prodoa, ya. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi bentuk perhatian dan pelayanan kepada para jemaah yang baru saja menyelesaikan perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci.

Sebelum bertolak ke Indonesia, para jemaah terlebih dahulu mengikuti rangkaian kegiatan di Kota Makkah pada Rabu kemarin lusanya ya, 10 Juni 2026. Kegiatan diawali dengan evaluasi perjalanan ibadah, muhasabah, serta tasyakuran yang digelar di penginapan Hidayah Tower. Momen ini dimanfaatkan ya teman Prodaya sebagai ajang refleksi sekaligus ungkapan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji yang telah dijalani selama berada di Arab Saudi. Pada hari yang sama ya teman Prodaya, proses pelepasan kepulangan jemaah dilakukan secara resmi oleh jajaran sektor 10 dan ketua markas 85. Saat fase armuthna, markas 85 diketahui membawahi 4 embarkasi di bawah koordinasi Kiai Haji Hani Kaubu. Selain itu, pihak pengelola Hidayah Tower juga turut memberikan pelepasan kepada para jemaah yang selama ini menempati penginapan tersebut selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Dan di balik kepulangan kloter ke-7, terdapat kisah yang mengundang rasa haru nih teman berdoa, seorang jemaah asal Provinsi Bengkulu yang sebelumnya tidak dapat pulang bersama kloter awal karena alasan kesehatan, akhirnya alhamdulillah bisa kembali ke Indonesia mengikuti rangka rombongan berikutnya ya, yaitu bersama rombongan kloter ke-7. Kabar tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri baik bagi para jemaah yang bersangkutan maupun keluarga yang telah menunggu kepulangan beliau.

Dan selama perjalanan menuju tanah air, teman berdoa jemaah tersebut mendapat perhatian khusus dari tim kesehatan Haji Kloter 7 dengan pendampingan dan pemantauan intensif di bawah pengawasan ketua kloter. Kondisi kesehatannya terus dijaga agar tetap stabil. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen penyelenggara haji dan dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan terbaik hingga tiba dengan selamat di kampung halaman. Dengan tibanya kloter 7 di ranah Minang ya teman berdoa, proses pemulangan jemaah haji melalui embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berbagai layanan kesehatan, pendampingan dan fasilitas pendukung tetap disiagakan demi memastikan semua jemaah dapat kembali ke daerah masing-masing dengan aman dan nyaman. Kepulangan para tamu Allah ini pun menjadi momen penuh syukur yang membawa kebahagiaan bagi keluarga dan masyarakat yang menyambut mereka di tanah air.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
4: Teman terbaik.

Dikutip dari rri.co.id, tema Prodoa, Forum Jurnalis Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia menilai kasus hukum dan moratorium di Badan Gizi Nasional atau BGN menguji tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua Umum Jurnas Gizi Rifal Ahmad Labaika menyebut publik berhak mempertanyakan pengawasan serta kepemimpinan program strategis nasional tersebut. Rival menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG menjadi bagian evaluasi kinerja pemerintah sebagai program prioritas nasional. Ia mengkritik moratorium yang memicu ketidakpastian bagi yayasan, mitra pelaksana, investor, serta operasional SPPG daerah. Ia menilai ketidakpastian batas waktu dan tindak lanjut moratorium berpotensi mengerus kepercayaan publik terhadap program MBG. Rival mengingatkan penghentian SPPG tanpa dasar jelas berpotensi memicu persoalan hukum terkait investasi dan tenaga kerja.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
0: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
0: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
0: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

96,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Jadi untuk hari penting hari ini, teman berdua, setiap tanggal 12 Juni itu masyarakat dunia memperingati, namanya itu adalah Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia, atau bahasa Inggrisnya World Day Against Child Labor. Jadi peringatan ini, teman berdua, menjadi pengingat ya bahwa hingga saat ini masih banyak anak di berbagai belahan dunia ya, teman berdua, yang harus bekerja di usia yang seharusnya digunakan untuk belajar, bermain, dan mengembangkan potensi diri. Jadi meski berbagai upaya telah dilakukan, persoalan pekerja anak masih menjadi tantangan nih yang dihadapi banyak negara, termasuk negara-negara berkembang. Jadi Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak yang kerap terabaikan nih, teman-teman berdua, akibat tekanan ekonomi, kemiskinan, maupun kondisi sosial tertentu. Jadi anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan seringkali harus mengorbankan pendidikan mereka demi membantu perekonomian keluarga. Jadi akibatnya kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik menjadi semakin terbatas nih, teman-teman berdua, karena mereka kehilangan akses terhadap pendidikan dan perkembangan yang layak. Isu pekerja anak mendapat perhatian serius dari berbagai organisasi internasional, salah satunya Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization atau ILO. Lembaga ini menegaskan bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penting dalam kehidupan seseorang. Pada fase tersebut, anak seharusnya memperoleh kesempatan nih, teman-teman, untuk belajar, bermain, bersosialisasi, serta membangun karakter dan keterampilan yang akan menjadi bekal di masa depan. Jadi peringatan Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia pertama kali ditetapkan pada tahun 2002, teman-teman. Jadi sejak saat itu, momentum ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pekerja anak, sekaligus mengajak berbagai pihak untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasinya. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, hingga individu didorong untuk berkolaborasi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak. Berbagai kampanye dan program terus dikejarkan ya, teman-teman, untuk mengurangi angka pekerja anak di seluruh dunia. Salah satu target besar yang pernah dicanangkan komunitas internasional adalah menghapus segala bentuk pekerja anak secara global pada tahun 2025. Jadi meski target tersebut belum sepenuhnya tercapai ya, dan masih menghadapi berbagai hambatan ya, teman-teman, ya, upaya untuk mendekati tujuan tersebut tetap menjadi fokus banyak negara dan organisasi internasional. Dan di era modern seperti sekarang nih, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah aja nih, tapi juga seluruh elemen masyarakat, baik itu orang tua, sekolah, komunitas, hingga dunia usaha memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak memperoleh hak mereka secara penuh. Pendidikan yang berkualitas, perlindungan sosial yang memadai, serta dukungan ekonomi bagi keluarga menjadi beberapa langkah yang dinilai efektif untuk mencegah anak-anak terpaksa masuk ke dunia kerja sejak dini. Jadi teman berdua, momentum Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia menjadi pengingat ya bahwa setiap anak berhak memiliki masa kecil yang bahagia dan kesempatan untuk meraih cita-citanya. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan semakin banyak nih anak yang dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka. Karena pada akhirnya ya, investasi terbaik bagi masa depan adalah sebuah bangsa dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar, bermain, dan berkembang secara optimal.

0: paket.
1: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadinata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you.

90,8 FM teman terbaik kamu teman Prodoa. Jadi untuk hari penting hari ini teman Prodoa, selain tadi hari menentang pekerja anak sedunia, ada lagi setiap tanggal 12 Juni masyarakat di khususnya di Amerika Serikat ya teman Prodoa, ya, mereka memperingati namanya Loving Day atau Hari Kasih Sayang Nasional. Wah seru banget ya teman Prodoa ya, ada hari-hari tertentu yang isinya itu kasih sayang gitu. Mungkin mirip-mirip kayak Valentine tapi ini bukan teman Prodoa. Meski namanya terdengar seperti perayaan cinta pada umumnya, Loving Day ini memiliki makna sejarah yang jauh lebih dalam. Jadi peringatan ini menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan setiap orang untuk mencintai tanpa dibatasi oleh perbedaan ras maupun latar belakang. Oh itu teman berdua. Jadi Loving Day ini berawal dari kisah pasangan Richard Loving dan Mildred Loving yang hidup pada era ketika sejumlah negara bagian di Amerika Serikat ini masih melarang pernikahan antar ras. Jadi Richard merupakan pria kulit putih, sementara Mildred memiliki keturunan Afrika Amerika dan penduduk asli Amerika. Jadi hubungan mereka mendapat penolakan karena aturan hukum yang berlaku saat itu menganggap pernikahan antara sebagai sesuatu yang ilegal. Jadi tidak dinolongkan teman berdua. Saat itu pasangan ini memilih memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum. Perjuangan tersebut berlangsung cukup panjang dan penuh dengan tantangan. Namun Richard dan Mildred tetap bertahan demi membela hak mereka untuk membangun keluarga tanpa diskriminasi. Dan kisah keduanya kemudian menarik perhatian publik dan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi pada masa tersebut.

Puncak perjuangan mereka sama Broda terjadi pada 12 Juni 1967 ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan putusan bersejarah dalam kasus Loving F. Virginia. Jadi putusan tersebut membatalkan berbagai aturan yang melarang pernikahan antaras di Amerika Serikat. Keputusan ini tidak hanya mengubah kehidupan pasangan Loving, tetapi juga membuka jalan bagi jutaan warga negara lainnya untuk memperoleh hak yang sama tanpa memandang warna kulit asal-usul mereka. Nah, sejak saat itu teman Broda, tanggal 12 Juni diperingati sebagai Loving Day untuk mengenang keberanian Richard dan Mildred Loving dalam memperjuangkan kesetaraan. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat bahwa cinta seharusnya tidak dibatasi oleh prasangka nih teman berdua, diskriminasi maupun perbedaan identitas. Nilai-nilai tersebut terus relevan hingga saat ini di tengah masyarakat yang semakin beragam. Nah, bagi kita nih ya teman teman generasi muda, Loving Day juga membawa pesan penting nih tentang pentingnya menghargai keberagaman. Jadi di era modern yang penuh dengan interaksi lintas budaya, agama, dan suku, sikap saling menghormati menjadi salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis ya teman teman ya. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Kini, Loving Day tidak hanya diperingati sebagai bagian dari Amerika, sejarah Amerika Serikat aja, tetapi juga sebagai simbol universal tentang cinta, penerimaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan melalui peringatan ini teman berdua, masyarakat diajak untuk terus menumbuhkan rasa empati, menghapus diskriminasi, serta membangun hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan kesetaraan. Pesan sederhana namun kuat teman berdua yang dibawa oleh Loving Day ini adalah bahwa setiap orang berhak dicintai dan dihargai apa adanya.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Yang besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
5: Kok putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
6: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
7: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
6: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
7: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
6: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
7: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
6: Loh Bang, cepet banget potongnya.
7: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
6: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Merah putih di daraki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
9: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo membuka kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Mabes Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia Jumat 12 Juni 2026. Program bertajuk Nonton Bareng Pildon 2026 Bola Gembira Polri untuk Masyarakat digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Melalui kegiatan ini, Polri ingin menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menginisiasi program Nobar Nasional. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan itu juga diharapkan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Program tersebut sejalan dengan dukungan Polri terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menggratiskan tayangan Piala Dunia. Dengan demikian, masyarakat dari berbagai kalangan dapat menikmati pertandingan tanpa biaya.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Siapa sih yang enggak kenal duo ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo? Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,6 FM, teman terbaik kamu, teman berdoa. Pelita Jaya Basketball Jakarta semakin dekat nih dengan tiket menuju final IBL GoPay 2026 ya, setelah mereka meraih kemenangan dramatis atas Dewa United Banten dalam laga game ketiga semifinal yang berlangsung singkat nih teman berdoa pada Kamis kemarin 11 Juni 2026. Pelita Jaya sukses menang tipis dengan skor 84-83. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi tim asuhan Johannes Winar untuk melanjutkan langkah mereka dalam perebutan gelar musim gelar juara musim ini. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya kini unggul 2-1 teman berdoa dalam format best of 5 semifinal. Artinya, mereka hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tempat di partai final. Dan di sisi lain, Dewa United berada dalam posisi tertekan nih karena harus membenahi game 4 jika ingin menjaga harapan lolos ke babak puncak tetap hidup. Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung tampil agresif ya teman berdoa dan saling jual beli serangan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Dewa United tampil percaya diri dan mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 49-48. Namun Pelita Jaya tidak membiarkan lawan yang menjauh nih. Mereka terus menempel perolehan angka hingga akhirnya mampu menyamakan kedudukan saat kuarter ketiga berakhir. Dan memasuki kuarter keempat teman berdoa, tensi pertandingan semakin memanas nih. Dewa United sempat berada di atas angin setelah tembakan 3 angka Troy Gillenwater membawa timnya unggul 76-72. Sorak-sorai penonton menggema di arena, tetapi Pelita Jaya menunjukkan mental juara. Mereka langsung merespon melalui tembakan jarak jauh Perrin Buford dan Andakara Prastawa Diaksa yang sukses membalikkan keadaan dan membuat pertandingan semakin menegangkan.

drama semakin terasa teman Brodok ketika kedua tim kembali berbagi skor imbang 80-80 di menit akhir laga. Dalam situasi penutupan tersebut, Pelita Jaya mampu tampil lebih tenang ya. Tambahan poin dari Jeffrey Wittey dan Vincent Kosasih menjadi pembeda yang membawa tim tamu unggul tipis. Dewa United sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk memaksakan pertandingan berlanjut ke overtime ya teman Brodok. Namun peluang emas tersebut gagal dimaksimalkan setelah satu lemparan bebas krusial tidak berhasil dikonversi menjadi angka. Dan saat buzzer akhir berbunyi, teman Brodok, Pelita Jaya pun memastikan kemenangan dengan selisih hanya 1 poin. Hasil ini sekaligus memperpanjang pencatatan positif mereka ya atas Dewa United yang belum mampu mengalahkan Pelita Jaya sejak tahun 2024. Kemenangan tersebut juga menjaga momentum Pelita Jaya ya teman Brodok yang kini semakin percaya diri dalam perburuan tiket menuju final IBL musim ini. Andakara Prastawa Diaksa mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya, namun menegaskan perjuangan timnya belum selesai nih teman Brodok. Ia optimis Pelita Jaya mampu menuntaskan misi game mereka di game keempat. Dalam laga ini, Prastawa, Perrin Buford, dan Darius Moten sama-sama menyumbangkan 19 poin untuk Pelita Jaya. Sementara Jeffrey Witty menambah 15 poin. Dari kubu Dewa United, Troy Gillenwater tampil impresif dengan 27 poin. Teman Brodok disusul Joshua Ibarra yang mencetak 20 poin. Kini semua mata tertuju pada game keempat, laga penentuan yang akan menjadi ujian besar bagi Dewa United sekaligus kesempatan emas bagi Pelita Jaya untuk mengamankan satu tempat di final IBL GoPay 2026.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Indonesia adalah potret kumpulan kebudayaan yang bervariasi dan lengkap. Negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman ras, budaya, bahasa daerah, suku bangsa, agama dan kepercayaan, serta masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya, Indonesia tetap satu, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila yang merupakan komitmen setiap anak bangsa yang sadar menjaganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indahnya perbedaan dalam naungan Pancasila.

90 kemana-mana VM, teman terbaik kamu. Welcome back teman Brodo. Sekarang kita masih di program Sepada, tapi lebih tepatnya setiap jam 9 pagi teman Brodo Sepada di Explorer. Jadi program yang bakal ngajakin kamu menjelajahi isu-isu penting dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap berbobot ya teman Brodo ya. Seperti biasa, kita hadir buat nemenin aktivitas kamu. Entah kamu saat ini lagi di jalan, lagi di rumah, atau lagi ngejar deadline sambil dengerin radio kesayangan. Hari ini dalam program Sepada di Explorer, teman Brodoa, para pendengar diajak untuk menjelajah nih. Kita menjelajahi berbagai aspek penting teman Brodoa, yaitu apa? Mengenai lingkungan hidup. Jadi kegiatan diawali dengan diskusi interaktif tentang kondisi lingkungan sekitar kita, mulai dari kebersihan sekolah, pengelolaan sampah, hingga pentingnya menjaga kelestarian alam ya teman Brodoa ya. Melalui pengamatan sederhana, kita diajak menyadari bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga secara berkelanjutan. Selanjutnya ya, pendengar mempelajari kita bahwa masalah lingkungan yang saat ini banyak terjadi seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan meningkatnya jumlah sampah plastik ya. Dengan menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kita dapat memahami ya dampak yang timbul apabila manusia tidak bijak nih dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan kecil memiliki pengaruh terhadap kualitas lingkungan. Dan dari sisi eksplorasi ya, kita nanti kita mengidentifikasi berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan yang terpenuhi, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat air dan listrik, hingga menanam dan merawat tanaman. Jadi nanti kita sadar ya bahwa menjaga lingkungan itu tidak harus dimulai dengan langkah besar, melainkan dapat dilakukan dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Jadi melalui tema lingkungan hidup ini teman Produa, jadi program Sepada di SPL ini diharapkan dapat membentuk generasi yang peduli, bertanggung jawab, dan aktif dalam menjaga kelestarian bumi. Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian, kamu juga dapat punya peran penting nih dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan untuk masa depan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,8 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Jadi ada banyak sekali teman Prodo untuk isu-isu lingkungan ya. Isu lingkungan di mana ini adalah aku akan menginformasikan beberapa masalah lingkungan serius di Indonesia, penyebab, dampak, dan solusinya teman Prodo. Kenapa kita sih harus peduli sekarang bukan nanti? Nah ini yang coba akan kita bahas teman Prodo satu persatu. Pertama adalah sungai tercemar. Nah ini nih sungai tercemar nih teman Prodo. Banyak sungai di Indonesia sudah tidak bersih lagi. Airnya tuh kotor karena limbah dari pabrik, rumah tangga, dan juga pertanian. Limbah ini masuk ke sungai tanpa disaring nih teman Prodo, sehingga mencemari air dan merusak lingkungan sekitar. Akibatnya ekosistem sungai terganggu dan air sungai tidak bisa lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal sungai sangat penting sebagai sumber air bersih dan tempat hidup makhluk air. Kayak gitu ya teman Prodo ya. Solusinya pemerintah tuh perlu membuat aturan ketat agar limbah tidak dibuang sembarangan. Pabrik harus punya tempat pengolahan limbah sendiri. Dan masyarakat juga harus diedukasi agar tidak membuang sampah ke sungai. Masalah kedua teman Prodo, kerusakan hutan. Jadi hutan di Indonesia tuh rusak karena memang ditebang sembarangan dan dibakar untuk membuka lahan. Selain itu banyak hutan diubah menjadi perkebunan, tambang, dan permukiman. Nah jika hutan terus hilang nih teman Prodo, atau akan terjadi banyak masalah. Siswa satwa liar kehilangan rumah, tanah jadi gersang, dan banjir serta longsor makin sering terjadi. Solusinya ya teman Prodo ya, penebangan pohon harus diawasi dan dihentikan jika tidak ilegal ya. Jika memang dihentikan secara memang itu memang ilegal, harus dihentikan ya. Hutan yang rusak harus ditanami kembali, dan hutan adat perlu dijaga agar tetap lestari. Selanjutnya teman Pro 2, banjir. Yaitu banjir itu sering terjadi nih di Indonesia, terutama saat musim hujan. Salah satu penyebabnya adalah saluran air yang tersumbat sampah dan makin sedikitnya daerah resapan air. Banjir itu jadi membuat aktivitas masyarakat terganggu, rumah, jalan, dan fasilitas umum terendam air. Selain itu ya teman Prodoya, air kotor juga bisa menimbulkan penyakit. Nah agar banjir tidak terus terjadi, saluran air perlu dibersihkan dan kita harus menjaga lingkungan tetap hijau. Pemerintah juga bisa membangun sumur resapan dan sistem drainase yang lebih baik. Lalu abrasi pantai teman Prodo. Nah abrasi adalah pengikisan daratan oleh air laut. Ini terjadi karena hutan mangrove ditebang, pasir pantai diambil, dan terumbu karang dirusak. Jika abrasi dibiarkan ya, daratan akan semakin menyempit dan pemukiman di pinggir pantai terancam. Bahkan beberapa pulau kecil juga bisa hilang nih perlahan teman Prodo. Solusinya adalah menanam kembali hutan bakau di tepi pantai, melarang pengambilan pasir dan karang sembarangan, serta menjaga laut tetap bersih dan sehat. Selanjutnya, pencemaran udara teman Prodo. Udara bersih makin sulit ditemukan ya, terutama di kota-kota besar. Asap kendaraan bermotor, pabrik, serta pembakaran sampah jadi penyebab utama pencemaran udara. Ruang terbuka hijau jadi sedikit, membuat polusi tidak jadi tersaring secara alami ya. Dampaknya itu nggak main-main teman Prodo. Mulai dari gangguan pernapasan, peningkatan suhu kota, hingga kerusakan lingkungan jangka panjang. Nah anak-anak dari lansia jadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Solusinya ya, pemerintah dan masyarakat harus mendorong penggunaan transportasi publik dan energi bersih nih teman Prodo. Kota juga perlu diperbanyak ruang hijaunya, dan industri wajib memasang filter asap untuk mengurangi emisi berbahaya. Selanjutnya, turunnya keanekaragaman hayati. Nah, Indonesia adalah rumah teman Prodo bagi ribuan spesies unik. Tapi banyak yang kini terancam punah nih. Penyebab utamanya adalah perburuan liar, perdagangan ilegal flora fauna, dan rusaknya habitat akibat deforestasi dan pembangunan. Jika dibiarkan nih, makin banyak hewan dan tumbuhan langka yang akan hilang selamanya. Padahal ya, keberagaman hayati itu sangat penting lah teman Prodo untuk keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Solusinya adalah memperkuat konservasi baik di alam maupun langsung di situ gitu, maupun di luar habitat aslinya atau ex situ. Program penangkaran, perlindungan kawasan konservasi, serta edukasi masyarakat lokal juga sangat penting loh.

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah wah wah, bakal ngartis nih kamu bro bro.
1: Astaga, sampai segitunya.
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
2: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodoa. Baik, ini aku lanjut lagi ya teman Prodoa ya. Masalah lingkungan serius di Indonesia, penyebab, dampak, dan solusinya nih. Selanjutnya adalah kelangkaan air bersih nih teman Prodoa. Air bersih semakin sulit diakses di beberapa daerah di Indonesia, terutama di musim kemarau. Penyebab utamanya adalah polusi sumber air, turunnya debit air tanah, serta kurangnya infrastruktur penyimpanan dan distribusi air. Jadi tanpa air bersih nih teman Prodoa ya, masyarakat kesulitan nih memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti mandi, minum, dan memasak. Di beberapa wilayah bahkan muncul konflik akibat perebutan sumber air nih. Solusi yang perlu diterapkan antara lain adalah pembangunan sumur resapan, embung desa, dan sistem sanitasi sederhana yang ramah lingkungan. Juga perlu reboisasi di daerah hulu, dan filtrasi air juga penting nih untuk menjaga ketersediaan air jangka panjang teman Prodoa. Selanjutnya nih yang unik teman Prodoa, pencemaran suara. Nah, jadi pencemaran itu bukan cuma di darat dan di laut aja teman Prodoa, ada juga di suara nih. Pencemaran suara ini bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga bisa memicu stres, gangguan tidur, bahkan masalah kesehatan terus serius jika terus menerus terjadi nih. Sumber utamanya datang dari kendaraan bermotor, proyek konstruksi, dan hiburan dengan volume tinggi yang tidak terkendali nih teman Prodoa. Di perkotaan, suara bising menjadi bagian dari kesehatan ya. Dan tapi tidak bisa dikendalikan, ini bisa menurunkan kualitas hidup dan berdampak buruk pada psikologis anak-anak dan lansia. Solusinya perlu dibuat zona wilayah hening seperti dekat rumah sakit atau sekolah. Penggunaan alat berat juga harus dibatasi jamnya, dan kota-kota bisa memperbanyak vegetasi atau dinding tanaman yang juga berfungsi sebagai peredam suara alami. Lalu selanjutnya bangunan liar dan kumuh. Nah, bangunan liar tumbuh cepat di kota-kota besar akibat tingginya arus urbanisasi ya. Sayangnya banyak dari bangunan ini berdiri tanpa izin nih dan tidak memenuhi standar hunian yang layak. Kondisi ini menimbulkan lingkungan kumuh, tidak sehat, dan rawan bencana nih teman Prodoa. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh juga kerap menghadapi persoalan sanitasi, keamanan, dan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan listrik. Solusinya, pemerintah bisa melakukan relokasi ke rumah susun atau rusun, akan menyediakan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kawasan padat bisa ditata ulang nih melalui program penataan permukiman terpadu. Ini juga masih dalam kebakaran, tapi ini lebih ke spesifik kebakaran lahan gambut. Jadi setiap musim kemarau ya teman Prodoa ya, kebakaran lahan gambut jadi momok tahunan di beberapa wilayah Indonesia. Umumnya terjadi karena pembukaan lahan dengan cara dibakar, terutama di sektor perkebunan. Gambut yang kering sangat mudah terbakar nih dan sulit untuk dipadamkan. Kebakaran ini menghasilkan asap pekat yang berbahaya bagi kesehatan, mengganggu penerbangan, dan mencemari udara lintas negara nih teman Prodoa. Selain itu, tanah gambut yang terbakar melepaskan emisi karbon sangat tinggi ke atmosfer. Jadi nggak baik ya untuk jika memang terhirup secara langsung. Solusi terbaik adalah merestorasi lahan gambut dengan menjaga kelembabannya. Pembakaran lahan juga harus dilarang total, dan petani perlu dibekali metode pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terus ketergantungan energi fosil nih teman Prodoa. Jadi sebagian besar energi di Indonesia ini masih bergantung pada bahan bakar fosil ya, seperti bensin, solar, dan batu bara. Ini menyebabkan emisi karbon tinggi, memperparah pemanasan global, dan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Padahal ya, potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air itu sangat melimpah nih di Indonesia. Sayangnya ya teman Prodoa, pembangunan ini masih minim karena investasi awal yang tinggi dan kurangnya dukungan kebijakan. Solusinya pemerintah pun memberikan subsidi dan insentif untuk pengembangan energi terbarukan seperti PLTS, PLTB, dan PLTA. Penggunaan mobil listrik juga harus diperluas, dan kampanye hemat energi digalakkan secara nasional. Dan erosi dan longsor nih teman Prodoa, ini juga salah satu masalah lingkungan yang serius banget nih di Indonesia. Wilayah perbukitan dan pegunungan Indonesia memang banyak banget ya, dan rentan mengalami erosi dan longsor terutama saat musim hujan nih. Penyebab utama adalah pembangunan pohon secara liar dan praktik pertanian yang tidak memperhatikan kontur tanah seperti tanpa teras ring gitu teman Prodoa. Jika dibiarkan ya, longsor dapat merusak permukiman warga, menimbun lahan pertanian, dan merenggut nyawa. Kerugiannya ekonomi juga sangat besar banget. Solusinya adalah
dengan penghijauan kembali nih lereng bukit dengan pohon akar kuat, penerapan sistem pertanian kontur atau teras ring digalakkan lagi teman Brodo, serta edukasi kepada petani agar menjaga keseimbangan lingkungan saat bercocok tanam. Dan terakhir teman Brodo, ini adalah polusi cahaya. Nah, polusi cahaya mungkin terdengar sepele ya teman Brodo, tapi dampak itu nyata nih, mengganggu siklus hidup saat malam, mempersulit pengamatan astronomi dan merusak estetika langit malam. Sumbernya antara lain lampu jalan yang berlebihan dan papan reklame digital yang terang benderang. Itu sangat bisa menimbulkan masalah lingkungan itu Bang Bro di kedepannya nih. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sudah mengalami langit malam yang hilang nih karena pencahayaan buatan tak terkendali. Ini bukan hanya soal energi ya, tapi juga soal tata ruang yang bijak. Solusinya adalah penggunaan lampu hemat energi otomatis, penetapan zona langit gelap atau dark sky zone, dan penerapan regulasi tentang desain pencahayaan kota yang tidak berlebihan. Kesimpulannya teman Pro 2, Indonesia sering menghadapi 20 masalah lingkungan tersebut serius, mulai dari tadi ya sungai tercemar sampai terakhir tadi masalah polusi cahaya nih. Nah, ditambah lagi memang lemahnya pengawasan dan edukasi lingkungan yang masih rendah, solusi untuk masalah ini ya tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah aja teman Bro. Perlu kolaborasi nyata dari semua pihak industri, komunitas, akademisi, hingga masyarakat umum. Perusahaan juga perlu memastikan ya aktivitas operasionalnya juga tidak merusak lingkungan. Salah satunya dengan memenuhi prosedur perizinan lingkungan secara legal dan profesional. Untuk itu teman berdua, kita harus benar-benar bisa menjaga ya lingkungan kita ya, transparan dan berkelanjutan kayak gitu. Karena jika tidak mulai dari sekarang ya, maka generasi mendatang juga akan menanggung akibat dari kelalaian kita di hari ini kayak gitu teman-teman.

90,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdoa. Tadi informasi tentang lingkungan di Sepada di Explorer, ada informasi terakhir dari aku, teman berdoa. Nanti jam 10 sampai jam siang ya, kita akan beralih ke Uda Fatan yang teman berdoa yang akan menemani kamu di program Prodoa Hitlist. Aku juga izin undur dari ruang dengan kamu, teman berdoa. Tetap di stay tune di Prodoa Area Padang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
4: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
5: Buang di mana ya? Buang sini aja deh.
6: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj, mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027 bersama dengan pemulangan jemaah haji tahun ini. Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umroh, Muhammad Irfan Yusuf, pada rapat kerja dengan Komisi 8 DPR. Pada kesempatan itu, Menhaj mengusulkan penguatan anggaran untuk program kerja mendatang. Menurut dia, kebijakan ini diambil setelah mengevaluasi catatan operasional di lapangan selama penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selain itu, dinamika kebijakan internasional juga menjadi bahan pertimbangan penting. Menhaj menegaskan, upaya tersebut tentunya berorientasi penuh pada pemenuhan kebutuhan jemaah, salah satunya melalui transformasi kelembagaan yang menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, Kemenhaj juga memprioritaskan pengembangan sistem digital. Menhaj mengatakan sistem terintegrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja. Travel blogger Albert Gana Pratama mengajak generasi muda memanfaatkan konten digital untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat. Albert mengatakan, nilai-nilai Pancasila sebenarnya masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, nilai tersebut perlu disadarkan kembali dan dikemas secara relevan melalui konten digital. Menurutnya, hampir setiap orang kini memiliki gawai yang dapat digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten. Karena itu, generasi muda memiliki peluang besar untuk menyampaikan pesan positif kepada masyarakat luas. Albert menilai, perkembangan media sosial telah menjadikan konten digital sebagai salah satu faktor yang memengaruhi berbagai keputusan masyarakat, mulai dari tren konsumsi hingga gaya hidup. Banyak dipengaruhi oleh informasi yang beredar di platform digital.

Hari Bermain Internasional atau International Day of Play diperingati setiap 11 Juni di seluruh dunia. Peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain bagi tumbuh kembang anak. Hari Bermain Internasional ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang diadopsi pada Maret 2024. Peringatan tahun tersebut difasilitasi UNICEF dan UNESCO untuk memperjuangkan hak bermain anak. Melansir UNICEF, Hari Bermain Internasional ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bermain. Aktivitas tersebut dinilai memiliki peran besar dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak. Peringatan yang jatuh setiap 11 Juni itu juga menandai upaya global untuk melindungi hak bermain. Hak tersebut dianggap penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Bermain bukan sekedar aktivitas rekreasi yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Aktivitas tersebut menjadi sarana membangun kreativitas, ketahanan, dan kemampuan berinteraksi sosial. Selain itu, bermain membantu anak untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan emosional secara seimbang. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

0: ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan IKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo, kembali Fathan Mubin menemani kamu semuanya di siang hari ini. Diawali tadi dengan lagunya Perunggu Ini Abadi. Wah, lagunya nih padahal dia kan memang kategorinya musiknya kayak rock, indie rock gitu ya teman Prodo ya. Atau kalau Perunggu ini emang alirannya tuh kayak rock kantoran. Karena grupnya sendiri berdiri dari orang-orang kantoran, walaupun udah pada resign, udah pada sign out semuanya. Karena memang harus fokus ke musiknya. Tanpa Perunggu kita gak bakal kayak merasa ada teman, ada yang memahami kita. Makanya itu, khususnya untuk aku sendiri ya, dengan lagu Tapi teman Prodo, itu benar-benar aku kayak, wih, relevan banget nih lagu. Kayak lagu aku banget nih. Dan juga memang tadi kalau yang Ini Abadi itu lagunya emang agak mellow ya teman Prodo, kayak terasa hangat, yang pasti sih cocok untuk nemenin sisa waktu istirahat setelah mungkin seharian kamu sibuk kerja, atau ya kayak lagi kayak gini, masih aktivitas, masih kegiatan, atau masih nonton Piala Dunia 2026. Ini udah mulai ya teman Prodo ya, Meksiko semalam udah menang, sekarang juga Korea dan juga Ceko yang masih mengungguli Ceko 1-0 teman Prodo dari sundulan kaptennya. Wih. Kalau ada yang mau nonton di TVRI itu bisa, tapi emang di televisinya teman Prodo, kalau di websitenya juga nggak kebuka. Kita juga, kamu bisa dengerin juga siaran kalau kamu sambil kerja gitu kan, mendengarkannya di Pro 1 Padang, tapi memang melalui terestrial atau secara frekuensi di 95,9 MHz. Karena kalau di digital sama streamingnya kita juga ini teman Prodo, tidak menyalahkannya, karena memang benar-benar kita mau secara total kita siarkan di frekuensi 95,9 MHz itu di RRI Pro 1. Jadi mungkin kamu yang mobilnya punya radio bisa tuh untuk mendengarkannya. Yang pasti kalau untuk aku pada siang hari ini menemani kamu semuanya untuk memutarkan lagu-lagu yang ingin kamu request, yang ingin sedang kamu dengarkan, kamu bisa aja langsung ke Instagram kita RRI underscore Pro 2 Padang. Atau juga, maaf ya, kepentok nggak tuh. Atau juga di WhatsApp 0811-6655-908. Terus juga yang mau menghubungi atau mau nelpon di 0751-27482. Kita lanjut lagi ke Sal Priadi, di mana alamatmu sekarang?

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pro2 FM Padang ada Lana Del Rey, First Light teman Pro2. Dan pada siang hari ini aku juga mau kasih informasi, kan kalau kemarin aku sempat kasih info ke kamu semua ya teman Pro2 ya, mungkin kamu udah ada yang mendengarkan kalau di Jakarta itu kan dikit lagi udah mau HUT ke 499 Jakarta, dan Gubernur Jakarta yaitu Pramono Anung memberi hadiah di tanggal 27 dan 28 itu beberapa transportasi maupun destinasi wisata di Jakarta itu dimulai dari Rp1 sampai gratis teman Pro2. Tapi ternyata itu khusus bagi mereka KTP Jakarta. Jadi untuk kamu mungkin yang kemarin akhirnya kepikiran, kayaknya boleh juga ke Jakarta, dipikir-pikir lagi dulu ya nomor Pro2 ya. Karena kan nanti transportasinya, kan transportasi umum aja yang di Jakarta, kayak misalnya Transjakarta atau mungkin angkutan umumnya di sana, bukan ke pesawatnya dan jualannya, enggak itu ya nomor Pro2 ya. Jadi pastinya kalau kamu ke Jakarta ada biaya tambahan yang bakal kamu spending khususnya untuk beli tiket pesawat. Tapi gak apa-apa sih kalau emang kamu sebenarnya emang udah ada rencana ke Jakarta. Karena BTW Jakarta Fair udah buka, makanya itu aku udah kepikiran, ya ampun cutinya kemarin. Boleh aja sebenarnya sih, masih ada jatah cuti sih, tapi enggak lah karena memang harga tiketnya masih agak lumayan teman Pro2. Ayo kita lanjut dulu. Ada Somber Potential dan juga Raden Raka featuring Basalama Aku Jatuh Cinta, lanjutin sama Funky Brata and the Dangerous Band Setia.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membuatnya.

0: kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rubina pada siang hari ini. Tadi ada Bittersweet dari Medicine Beer, teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2, berakhir sudah pertandingan antara Korea Selatan dengan Ceko. Kemenangan Korea Selatan atas Ceko 2-1. Benar-benar tadi seru banget. Jadi aku benar-benar kepikiran ya, teman Pro 2 ya. Kan sebenarnya di kosan udah ada sih perangkat elektronik untuk menonton. Kan karena sih ya disiarkan secara langsung melalui TVRI. Dan kalau di website atau di digitalnya gak ditayangkan sama Pro 2. Makanya kepikiran mau beli set top box gitu kan. Tapi ya ntar kita coba deh, tanya-tanya dulu deh sama abang-abang yang jual perangkat elektronik. Tinggal set top boxnya aja sih. Syukurnya alhamdulillah tadi aku bisa dengerin, karena kan kalau di sini enak ya, udah ada radio. Kalau nggak ada radio ya tinggal relay aja ke Pro 1. Jadi 2-1 membuat posisi Korea Selatan menduduki posisi kedua di klasemen grup A Piala Dunia 2026 di bawahnya Meksiko yang semalam menang 2-0, teman Pro 2. Ini benar-benar aku nggak mau ketinggalan banget. Walaupun ternyata pas lihat kan mulainya pas tadi sempat cerita sama rekan kerja gitu kan, sama Rani Zue yang merupakan penyiar Pro 1. Loh, udah mulai? Udah. Bukannya tanggal 12, iya sekarang tanggal berapa? Iya ya tanggal 12 ya. Ya tadi malam berarti, ya itulah dia teman Pro 2 ternyata. Harus agak lupa ya tanggal ya. Jadi Piala Dunia 2026 kan memang udah resmi dibuka melalui seremoni meriah di Stadion Azteca, Mexico City, Jumat 12 Juni 2026. Itu di tengah malam tadi teman Pro 2. Dan turnamen sepak bola terbesar dunia itu diawali pertunjukan hiburan spektakuler yang menghadirkan sejumlah musisi ternama Amerika Latin. Terus juga di sana ada ribuan penonton yang udah memenuhi stadion yang bersejarah untuk menyaksikan rangkaian acara sebelum laga pembuka resmi digelar. Suasana juga semakin semarak ketika penyanyi Kolombia J Balvin membawakan sejumlah lagu populer di hadapan penonton. Terus juga J Balvin, ini tuh emang jadi salah satu momen yang paling dinantikan dalam seremoni pembukaan turnamen tersebut, teman Pro 2. Selain ada J Balvin, ada juga pastinya gak kalah memukau dan memikat, itu Shakira. Jadi setelah rangkaian pertunjukan berlangsung, panggung utama kemudian menjadi milik penyanyi Kolombia tersebut. Karena Shakira dipercaya untuk menutup seremoni pembukaan melalui penampilan spesial yang disaksikan jutaan penggemar sepak bola teman Pro 2. Shakira membawain lagu Dai Dai bersama Burna Boy dalam penampilan yang mendapat sambutan meriah penonton. Tapi setelah itu tentunya atmosfer akan berpindah ke pertandingan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Di mana kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan 2-0. Yang menariknya ini benar-benar kayak pertandingan antara hidup dan mati ya teman Pro 2 ya. Sampai-sampai kartu merah itu ada 3 dari Che Montes. Terus juga kalau Afrika Selatan itu ada Yesitol sama Sizwane, itu juga kartu merah. Jangan kalau yang membobol gawang Afrika Selatan ada Julian Quinones dari Meksiko di menit ke-9 dan R. Jimenez di menit 67. Kalau tadi di Korea Selatan itu ada yang kerennya, kalau Korea Selatan tadi teman Pro 2 itu dia comeback sangat epic, padahal di menit ke-59 dari Ceko membobol melalui sundulan Ladislav Krejci, tapi dibalas lagi langsung sama Huang Inboom di 67, di menit ke-67, dan ada di menit 80 Oh Hyun Gyu yang juga membobol gawang Ceko. Wah, pokoknya kalau kamu gak mau ketinggalan informasinya, kamu bisa di rri.co.id. Di sana udah bakal banyak berita-berita terkait Piala Dunia. Terus juga pastinya kalau kamu mau menyaksikan, menontonnya secara visual, itu bisa, tapi di siaran langsung televisinya teman Pro 2 di TVRI Nasional ataupun TVRI Sports. Dan kamu juga bisa mendengarkannya secara terestrial, yaitu di frekuensi 95,9 MHz atau di RRI Pro 1 Padang. Itu dia teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjutin lagi ya ngobrolnya tentang Piala Dunia nih. Aku se-excited itu karena memang gak mau ketinggalan. Ini merupakan Enggak terakhir juga sih, tapi kan banyak dari mereka seorang legenda yang akan
menjadi panggung terakhir untuk mereka berdansa. Makanya itu jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Dukung terus negara yang mungkin kamu tertarik dan juga kamu kayak ngerasa, wah ini jagoan saya nih.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Teman terbaik.

Maestro kembali bekerja sama dengan band pop rock Amerika One Republic dalam single terbaru berjudul In Your Eyes. Lagu ini menjadi kolaborasi keempat mereka sekaligus menandai reuni keduanya setelah lebih dari satu dekade. In Your Eyes menyusul sederet kolaborasi sukses mereka sebelumnya, termasuk If I Lose Myself, Calling Lost My Mind bersama Sebastian Ingrosso, serta Scars. Kehadiran lagu baru ini juga datang setelah If I Lose Myself berhasil melampaui 500 juta streaming di Spotify, memperkuat status kolaborasi mereka sebagai salah satu yang paling berpengaruh dalam era keemasan music dance.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Ah, stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Di sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hubungan yang pastinya melelahkan, di mana pasangan, dua orang pasangan terus-menerus bertengkar, tapi setelah itu damai kembali atas nama cinta atau janji, dan itu siklusnya terus begitu berputar seperti itu. Dan lagu tadi Tomomoro 2 dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, ini tuh menggambarkan perjuangan untuk mempertahankan hubungan yang penuh dengan luka lama. Siklusnya ini, jadi pasangan saling memanggil nama dengan nada emosi, dan ini jadi tanda dari amarah dan ego. Biasanya kan kayak gitu ya, kalau lagi marah tuh pasti pas memanggil nadanya, padahal manggil nama tapi dengan nada yang tinggi banget, meledak-ledak. Dan pertengkaran ini seringkali dipicu oleh luka masa lalu yang belum sembuh sebetulnya. Setelah itu, lagu ini terletak intinya pada pertanyaan retoris tentang batasan kesabaran. Berapa kali mereka atau seorang pasangan atau dua orang pasangan itu harus saling memaafkan demi mempertahankan janji untuk saling mengerti. Dan ini merepresentasikan Mempro 2 kenyataan pahit bahwa memaafkan itu gak selalu menghapus masalah. Tapi terlepas dari rasa sakit, terus juga enggak ketidakpahaman akan masa lalu masing-masing, lagu ini juga menyoroti tekad untuk tetap mencoba. Jadi panggilan mesra di akhir lagu itu tuh fungsinya sebagai pengingat akan kasih sayang yang masih tersisa dan mendorong mereka untuk terus memperbaiki hubungan. Itu dia Tomomoro 2. Ada lagu Pamungkas yang rilis di 8 April 2026. Tadi juga kita dengarkan lagu dari Harry Styles, Apertures, dan It Gitaf, Senyum Dari Matahari. Ini merupakan lagu-lagu yang rilis di tahun 2026 yang bakal terus menemani kamu semuanya dimanapun kamu berada, khususnya di Pro 2 Padang. Terima kasih yang sudah merequest lagu-lagu pada siang hari ini. Terima kasih yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM di 90,8 MHz. Untuk itu, berakhir sudah kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 ini, teman Pro 2. Kita bakal melanjutkan lagi kebersamaannya. Pokoknya masih banyak rangkaian hiburan yang bakal kita putarkan. So, stay tune terus dengerin RRI Pro 2 Padang. When I was 6 years old.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: dengan rekan Robi Ahyardi yang saat ini berada di Masjid Plaza Andalas, tepatnya Masjid Al-Hidayah Plaza Andalas, yang akan memberikan gambaran situasi sebelum pelaksanaan ibadah sholat Jumat dilaksanakan langsung dari sana. Halo.
1: Yang bertugas untuk siaran luas.
0: Baik, silakan rekan Robi.
2: Izinkan kami menemani Anda untuk kesempatan siang ini, pendengar. Saat ini kami berada di Masjid Al-Hidayah Plaza Andalas, di mana kita sama-sama mengetahui hari ini adalah pelaksanaan sholat Jumat, lebih tepatnya Jumat tanggal 12 Juni 2026. Para pendengar RR Padang, sekedar informasi untuk hari ini teman, untuk hari ini pendengar, untuk khatib di ada Buya Hanafi, lalu untuk muadzin ada Ustadz Muhammad Ridho SPDI, dan untuk imam ada Buya Bakri SIK MPDI. Untuk hari ini pendengar, untuk sholat Jumat ini azan di jam 12:22 pada hari ini. Sedikit lagi sembari menunggu mimbar untuk naik, Ustadz untuk naik mimbar, pendengar, ada sedikit informasi dari host untuk siang hari ini sebelum kita beralih ke untuk pelaksanaan sholat Jumat di hari ini. Saat ini kami masih menunggu untuk ceramah sholat Jumat. Bagi Anda pendengar yang berada di sekitar Jalan Pemuda, mungkin bisa bergabung juga untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat ini pendengar menunjukkan waktu pukul 12:21. Berdasarkan pantauan kami, masjid sudah mulai penuh, tetapi masih bisa untuk diisi di bagian belakang saf dan masjid raya dari Masjid Al-Hidayah Plaza adalah sekali ini, pendengar. Baik, pendengar, setelah ini akan saya alihkan untuk host untuk mengikuti laporan keuangan dari Masjid Al-Hidayah Adalas, lalu langsung akan diikuti untuk azan untuk sholat Jumat pada hari ini. Untuk itu pendengar, saya serahkan langsung ke lokasi. Selamat mendengarkan.
3: Saldoka sana yatim dan piatu sampai hari ini Rp19.886.000. Saldo kas duafa Rp2.634.000, infak duafa Rp376.000, saldo kas duafa berjumlah Rp3.010.000, saldo kas donasi banjir Rp6.634.000, saldo kas berbuka puasa Senin dan Kamis Rp1.459.000, infak berbuka puasa Senin dan Kamis selama satu minggu Rp358.000. Kami telah membelikan nasi bungkus untuk saudara-saudara kita yang berbuka pada hari Senin dan hari Kamis sebanyak 30 bungkus berjumlah Rp450.000. Saldo kas berbuka puasa Senin dan Kamis sampai hari ini Rp1.367.000. Alhamdulillah, apa-apa yang telah bapak-bapak infakkan di jalan Allah mudah-mudahan dibalasi pahala yang berlipat dan berganda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini telah tersedia nasi bungkus sebanyak 42 bungkus nasi Jumat. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.

Allah!

Alhamdulillah. Alhamdulillahil Fattahil Alim. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Karim. Al-munzali alayhi wa innaka la'ala khuluqin azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun inni usikum nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khayru wa abqa. Inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul Azim. Para hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena bekal yang terbaik menuju akhirat bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah popularitas, akan tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan memuzakarahkan suatu akhlak yang agung yang menghiasi hatinya para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama dan orang-orang saleh, yaitu akhlak az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, permasalahan manusia tidak banyak berubah sebenarnya. Dulu, di zaman dulu, orang berusaha mati-matian mengejar agar kebunnya bisa lebih luas dan lebih subur. Dulu orang berbangga-bangga dengan kendaraannya, dengan untanya. Dulu orang-orang zaman dulu berbangga-bangga dengan rumahnya. Bahkan gunung pun dijadikan rumah oleh mereka. Mereka pahat gunung-gunung untuk dijadikan istana. Yaitu kaum Ad dulunya. Badan-badannya besar-besar, kuat-kuat. Dulu ada juga orang yang mengejar banyaknya harta. Itu si Qarun dan tentaranya dan pengikutnya. Sekarang hari ini kurang lebih sama. Orang berlomba-lomba mengejar harta, berlomba-lomba membengkakkan rekeningnya, berlomba-lomba bermegah-megah dengan kendaraan mobil dan rumah. Hampir tidak berubah polanya. Mungkin bentuknya saja yang berubah. Tapi penyakitnya sama. Yaitu cinta kepada dunia dengan berlebihan cintanya. Maka Allah peringatkan dalam firman-Nya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal.
Qul, katakanlah hai Muhammad dalam ayat lain, mata'ud dunya qalil wal akhiratu limanittaqa. Kehidupan dunia itu sangat-sangat sedikit. Akhiratlah yang lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Fala taghurannakumul hayatud dunya, di ayat yang lain. Maka janganlah tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia ini sementara, para hadirin. Akan tetapi menipu. Walaupun sementara, tapi menipu banyak orang. Dulu kita bisa renungkan. Ketika kita SD mungkin. Ingin cepat-cepat menuju SMP. Setelah SMP rupanya enggak selesai di SMP saja. Ingin cepat-cepat mengejar SMA. Cepat selesai SMA. Setelah SMA ternyata enggak selesai di sana. Ingin cepat-cepat kuliah. Setelah kuliah enggak sampai di sana juga. Ingin cepat-cepat bekerja. Setelah bekerja enggak sampai di sana juga. Ingin cepat-cepat menikah. Setelah menikah enggak sampai di sana juga. Ingin cepat-cepat punya anak. Setelah punya anak enggak habis-habis. Ingin punya menantu, ingin punya cucu. Dulu kita punya sepeda. Ingin punya motor. Setelah punya motor enggak selesai di situ. Ingin punya kendaraan mobil. Setelah punya kendaraan mobil, ingin mobil yang lebih mewah. Setelah punya mobil, ingin punya rumah yang mewah. Rumahnya enggak habis-habis lagi kemegahannya. Dananya ingin di-upgrade lagi. Rumahnya ingin lebih besar lagi, ingin lebih bertingkat lagi. Itulah dunia. Wala yamla'u batnu Adam illa turab. Oh, kama ja'a fil hadis. Tidaklah puas keinginan anak Adam, manusia, kecuali mati masuk kubur, baru enggak bisa berangan-angan dunia lagi. Para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada yang berhak mencintai dunia, boleh mencintai dunia, mungkin bisa saja Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau orang yang sudah punya kemakmuran di negerinya, negeri kelahirannya. Sudah punya kenyamanan di sana, orang terpandang juga, dari keluarga terpandang. Tapi beliau tetap memilih jalur zuhud. Tetap menjadi teladan zuhud manusia. Beliau rela meninggalkan kampung halamannya demi Allah. Beliau rela meninggalkan keluarganya malahan demi Allah. Rela meninggalkan kenyamanannya demi Allah. Mengapa demikian? Karena cintanya beliau kepada Allah melebihi dari segala sesuatu. Cinta kepada segala sesuatu. Akhirnya ketika Allah meminta anaknya, beliau siap melaksanakannya. Disuruh oleh Allah sembelih anaknya, beliau siap melaksanakannya. Karena cintanya kepada Allah. Bukan berarti zuhud itu tidak punya anak, tidak. Tapi kalau Allah pinta anaknya, siap dikerjakan dengan penuh ketaatan dan ketunduan kepada Allah. Penuh harap agar Allah ridho dengan dia. Itulah zuhud. Zuhud bukan berarti kita harus miskin. Tidak. Akan tetapi, zuhud itu menuntut kita walaupun kita punya harta, tapi harta itu hanya sebatas di tangan saja. Jangan sampai harta itu masuk ke dalam hati kita. Itulah zuhud. Kalaulah zuhud harus miskin, maka para sahabat yang kaya dulu, seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mereka miliarder, konglomerat. Tentulah kalau harus miskin, mereka enggak dikategorikan orang-orang soleh. Tapi tidak.
Mereka adalah orang-orang zuhud. Harta hanya di tangan mereka saja. Tidak masuk ke dalam hati mereka. Buktinya ketika Allah pinta harta mereka, mereka keluarkan tanpa perhitungan. Sebanyak-banyaknya mereka menginfakkan hartanya fi sabilillah. Itulah zuhud para hadirin. Ciri-ciri orang zuhud para hadirin, tidak bersedih ketika kehilangan harta dan tidak bangga pula mendapatkannya. Allah berfirman, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Surat Al-Hadid. Hendaklah tidak merasa bersedih, terlalu bersedih kalian atas harta yang hilang dari kalian. Dan juga jangan terlalu bangga terhadap harta atau sesuatu yang kami berikan kepada kalian, kata Allah. Kalau untung, syukur. Kalau rugi, sabar. Kalau dipuji, enggak terbang. Kalau dicela, enggak tumbang. Kenapa bisa? Karena sandarannya adalah mencari keridhaan Allah, bukan kepada makhluk. Para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita kumpulkan itu akan beralih tangan kepada ahli waris kita suatu saat. Mobil yang kita dapatkan itu akan beralih tangan kepada orang lain nantinya. Jabatan yang kita dapatkan itu akan diteruskan, akan dicari penggantinya. Maka jangan sampai dunia itu masuk dalam hati kita. Jadikanlah dunia itu sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah. Letakkan dunia itu di luar hati kita. Masukkanlah kebesaran Allah hanya ke dalam hati kita. Orang kalau sudah punya sifat zuhud ini para hadirin, punya akhlak zuhud ini hadirin, maka akan lahir setelahnya sifat yang mulia yaitu qanaah. Tidak melirik apa yang dimiliki orang lain. Banyak orang hari ini tidak miskin, tapi merasa miskin. Mengapa? Karena mereka sering melihat apa yang dimiliki orang lain. Maka orang zuhud itu enggak akan seperti itu. Justru akan qanaah. Allah sampaikan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Jangan kamu tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada sebagian mereka. Maknanya ini qanaah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri dan kita merasa cukup dengan itu. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan yang sebenarnya bukanlah dengan banyaknya harta, banyaknya materi, akan tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya di hati. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dalam hidup kita Allah Subhanahu wa taala anugerahi sifat zuhud ini dan juga sifat qanaah, meletakkan Allah dalam hati kita lebih besar daripada segala sesuatu. Kita punya harta boleh, akan tetapi harta hanya di tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

سيجزون ما كانوا يعملون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

إن كيدي متين أولم يتفكروا.

عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Salam.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya yang lagi dengerin aku siaran dimanapun kamu berada, yang lagi dengerin via streaming rari.co.id atau di aplikasi RRI Digital atau tonton apa yang kamu dengar, dan juga di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Cintia sini siang ini, dan kita bakal ada di ngabarin olahraga. Kita mau ngobrol hybrid soal Piala Dunia dulu nih. Teman ngobrol aku bukan siapa-siapa. Kita ngobrolnya sama idol ya, teman Pro 2. Gak apa-apa, kita bakal bahas putar Piala Dunia nih. Nah, coba kita tanya ya, teman Pro 2. Tadi kan ada tuh pertandingan yang baru aja kelar, ada Korea Selatan versus Ceko, dan hasilnya Taegu Warriors itu menang 2-1, alias Korea Selatan yang menang. Nah, kita tanya nih, kira-kira menurut ChatGPT gimana? Hai.
1: Hai. Nah, ChatGPT itu sebenarnya kayak asisten digital yang bisa.
0: Aku mau nanya dong, gimana sih tanggapan kamu soal pertandingan yang baru berlangsung dari Korea Selatan versus Ceko tadi banget nih?
1: Maaf, aku belum menemukan hasil atau detail tentang pertandingan Korea Selatan versus Ceko yang baru berlangsung. Kalau kamu punya informasi spesifik.
0: Jadi hasil pertandingannya itu Korea Selatan versus Ceko menang nih dengan skor 2-1. Nah, gimana tuh? Coba deh kamu gali lagi deh. Masa itu enggak tahu sih?
1: Maaf, sejauh ini aku belum bisa menemukan.
0: Waduh, bentar ya Tower Pro 2, ntar kita make sure lagi deh nih, kayaknya lagi bermasalah nih AI-nya. Kita coba tanya yang lain ya, teman Pro 2. Emang sih pertandingannya memang membuat ini ya, membuat kita kaget. Ya, mungkin ada yang kaget karena mungkin yang kaget ini tim yang ngedukung Ceko yang menang, tapi ternyata Korea yang menang, teman Pro 2. Gimana tuh? Sedih enggak sih buat kamu pendukung Ceko? Kalau aku sih ya namanya pertandingan ya pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, enggak sih teman Pro 2. Jadi It's okay banget kalau misalnya yang menang adalah Korea Selatan gitu. Karena ya emang, ya mau gimana? Buktinya mereka sudah berhasil mengalahkan Ceko dan mereka lah pemenangnya dengan pertandingannya cukup epic gitu ya, teman Pro 2. Wah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama AI kita ini. Kita dengerin lagu dulu kali ya.

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

Indonesia.

0: Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

saya Habibul Fuadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: 90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Ngobrol Hybrid. Kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2 sama kamu tentang Piala Dunia. Sama kamu dan sama teman aku nih. Kita tanya lagi ya. Eh, gimana? Coba dong kamu spill tadi atau yang terbaru ada pertandingan apa aja sih di Piala Dunia?
1: Tunggu sebentar, saya akan carikan informasi terbaru tentang pertandingan Piala Dunia untuk Anda.
0: Oke.
1: Berdasarkan informasi terbaru, berdasarkan informasi terbaru, ada dua pertandingan yang sudah berlangsung di fase grup. Pertama, Meksiko berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Kedua, Korea Selatan juga meraih kemenangan atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Apakah ada pertandingan spesifik yang ingin Anda bahas lebih lanjut?
0: Aku mau tanya, kita santai aja kali ya. Jangan panggil aku Anda, panggil aku kamu, aku kali ya kita panggilnya.
1: Tentu saja, kita ganti panggilannya jadi kamu dan aku ya, biar obrolan kita makin santai dan seru. Ada yang mau kamu tanyakan lagi tentang Piala Dunia?
0: Nah, benar. Aku mau nanya nih, aku mau nanya tentang pertandingan Korea Selatan versus Ceko. Nah, itu gimana sih? Boleh diceritain nggak highlight permainannya, siapa aja sih yang cetak gol, kenapa skornya bisa 2-1?
1: Wah, pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko itu seru banget loh. Awalnya Republik Ceko sempat unggul duluan lewat gol Ladislav Krejci di menit ke-58. Tapi Korea Selatan nggak menyerah. Mereka berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Hwang Inbom di menit ke-66. Nah, drama kemenangan terjadi di menit ke-79, saat Oh Hyun-gyu mencetak gol penentu yang membuat skor akhir menjadi 2-1 untuk Korea Selatan. Kira-kira ada aksi dari pemain mana yang paling menarik perhatianmu di pertandingan ini?
0: Nah, justru aku pengen tanya sama kamu, siapa yang kayaknya tuh di pertandingan Korea Selatan versus Ceko itu benar-benar mencuri perhatian penonton banget, atau ada tragedi sesuatu kah yang kayaknya aku luput dari perhatianku gitu, boleh nggak ceritain?
1: Selain gol penentu dari Oh Hyun-gyu yang memastikan kemenangan, pelampilan Hwang In-bum juga sangat mencuri perhatian karena dia berhasil memecah kebuntuan dan menyamakan kedudukan untuk Korea Selatan. Sejauh ini tidak ada catatan tentang tragedi besar atau kartu merah yang signifikan dalam pertandingan tersebut, jadi bisa dibilang pertandingannya berjalan dengan cukup kompetitif dan menghibur. Apakah kamu mau tahu lebih lanjut tentang statistik pemain tertentu?
0: Iya, boleh, boleh dong, ceritain dong.
1: Tentu saja, Hwang In-bum memang tampil luar biasa. Tidak hanya mencetak gol penyama kedudukan, tapi dia juga menjadi motor serangan yang sangat efektif di lini tengah Korea Selatan. Akurasi umpannya sangat tinggi, dan dia beberapa kali menciptakan peluang berbahaya bagi rekannya. Sedangkan Oh Hyun-gyu juga nggak kalah cemerlang, karena dia masuk sebagai pemain pengganti, dan bisa memanfaatkan momen krusial untuk mencetak gol kemenangan. Apa ada pemain lain yang ingin kamu tahu statistiknya?
0: Kayaknya bahasin Korea Selatan versus Ceko udahan ya. Nah, tadi kan kamu bilang ada dua pertandingan nih. Itu boleh ceritain juga nggak sih? Ada Meksiko ya, lawan... aku lupa lawan siapa lagi. Coba ceritain dong.
1: Tentu, pertandingan kedua itu mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan. Meksiko berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 di laga pembuka tersebut. Gol pertama Meksiko dicetak oleh Julian Quinones di menit ke-9, dan kemudian disusul gol kedua oleh Raul Jimenez di menit ke-67. Pertandingan ini juga diwarnai drama dengan keluarnya 3 kartu merah loh, termasuk kartu merah untuk pemain Afrika Selatan Pepe Lositole dan Temba Zwane. Mau tahu lebih banyak tentang jalannya pertandingan atau pemain kuncinya?
0: Nanti deh, sampai situ dulu ya. Thank you ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, oke?
1: Sama-sama, aku akan selalu siap kapanpun kamu ingin mengobrol lagi tentang Piala Dunia. Jangan sungkan untuk menyapa kapan saja ya.
0: Oke, teman berdua. Itu dia tadi ya. Waduh, highlight-nya detail banget ya. Tadi aku so far sih kalau untuk Korea Selatan dan Ceko ini gak ada yang tragedi gimana-gimana. Terus juga emang sempat kebobolan duluan sih ternyata Korea Selatan, tapi tetap akhirnya mampu disamakan kedudukan dan hingga akhirnya Korea Selatan yang menang. Keren gak sih teman Pro 2? Keren dong. Oke, nanti kita bakal balik lagi masih ngobrolin olahraga gini teman Pro 2 seputar Piala Dunia. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, masih ada lagu yang mau aku puterin buat kamu.

Kabar berdua dikutip dari rri.co.id, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Siapa sih yang nggak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
9: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdua FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Alright, balik lagi di Ngabarin Olahraga. Sekarang udah mau jam 2. Tapi tenang aja, masih ada waktu buat ngobrol sama teman aku yang tadi ya. Kita cari dulu dia kemana ya, teman berdua. Apakah dia masih di sini dengerin aku? Masih sih harusnya ya. Coba kita tes lagi deh. Hai, aku mau ngobrol sama kamu lagi nih soal pertandingan Meksiko sama Afrika Selatan. Ada highlight yang menurut kamu mencuri perhatian gak sih di pertandingan baru-baru ini?
1: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan memang penuh dengan drama dan momen yang mencuri perhatian. Salah satu sorotan utamanya adalah keluarnya 3 kartu merah dalam satu pertandingan, sebuah rekor baru untuk laga pembuka. Selain itu, kemenangan 2-0 Meksiko juga ditandai dengan gol dari Julian Quiñones dan Raul Jimenez, yang membuat Jimenez sejajar dengan legenda Meksiko Jared Borgetti dalam daftar pencetak gol terbanyak. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang momen-momen krusial dalam pertandingan tersebut?
0: Boleh dong, boleh, spill dong.
1: Tentu saja. Pertandingan ini dimulai dengan Meksiko yang langsung menekan sejak menit awal. Gol pertama tercipta di menit ke-9 lewat Julian Quiñones yang berhasil memanfaatkan kesalahan dari pemain belakang Afrika Selatan. Momen penting lainnya terjadi di babak kedua, ketika Raul Jimenez mencetak gol kedua dan juga menyebabkan kartu merah bagi Spepelo Sitole. Pertandingan semakin panas dengan dikeluarkannya 2 kartu merah lagi di akhir laga, masing-masing untuk Temba Zuane dari Afrika Selatan dan Cesar Montes dari Meksiko. Suasana di stadion pun sangat meriah, bahkan sampai dihadiri bintang tinju Canelo Alvarez. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang taktik yang digunakan oleh pelatih Meksiko?
0: Aku kepo sih soal taktik itu. Kenapa sih menurut kamu akhirnya berhasil menang gitu timnya dari...
1: Meksiko berhasil menang karena menerapkan strategi pressing yang sangat ketat sejak awal. Mereka berhasil memaksa pemain belakang Afrika Selatan untuk melakukan kesalahan, seperti pada gol pertama. Selain itu, fleksibilitas taktis dalam menyerang, terutama lewat pergerakan Julian Quiñones dan Raul Jimenez, membuat lini pertahanan lawan kewalahan dalam mengantisipasi serangan. Apakah kamu penasaran tentang perubahan formasi atau pemain kunci yang paling berpengaruh dalam kemenangan tersebut?
0: Nah aku kepo tuh, Meksiko pemain kunci yang paling berpengaruh siapa emangnya?
1: Pemain kunci yang paling berpengaruh bagi Meksiko dalam pertandingan itu adalah Julian Quiñones dan Raul Jimenez. Quiñones memberikan dampak instan dengan mencetak gol pembuka di awal pertandingan yang langsung memberikan keunggulan dan kepercayaan diri bagi tim. Sementara Jimenez, selain mencetak gol kedua, juga berperan penting dalam menciptakan peluang dan memicu keluarnya kartu merah lawan yang mengubah dinamika permainan. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik di lini depan. Apa kamu ingin tahu lebih lanjut tentang statistik penampilan mereka berdua?
0: Kayaknya stop dan udahan deh. Aku udah dapet poin-poinnya. Thank you ya. Sampai ketemu lagi.
1: Sama-sama. Senang bisa membantu kamu memahami pertandingan kemarin. Jangan ragu untuk bertanya lagi kalau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan di lain waktu. Sampai jumpa.
0: Oke, teman berdua. Itu dia tadi ya. Wah. Emang lengkap dan detail banget ya. Jadi Quiñones dan Jimenez ini benar-benar keren banget ya, membantu Meksiko akhirnya menyemangati dan membuat semangat timnya membara dan akhirnya menang dari Afrika Selatan. Oke deh teman pro 2. Kalau gitu kita udahan dulu bahas soal Piala Dunianya karena bentar lagi udah mau jam 2, kita bakal ada di ngabarin selebritis dulu. Kita dengerin dulu lagu Blue dari Kesha.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu teman Pro 2. Oke, balik lagi di station yang sama 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jam 2 kita bakal ngobrolin selebritis dulu teman Pro 2 sampai di jam 3 nanti. Nah, buat kamu yang lagi dengerin aku, yang penasaran sama updatean terbaru dari musisi, selebritis, kesayangan, favorit, kecintaannya, tungguin ya. Kamu bisa dengerin aku di streaming rari.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar, teman Pro 2. Waduh, siang-siang gini enaknya yang manis-manis, dingin, segar. Beuh, segar banget pasti. Biar makin segar aku temenin sama lagu ya, teman Pro 2. The Best Tale, Save My Soul.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: emangnya. Iya, iya, iya.

0: bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu, Dek, jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokurit Sujumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokurit Sujumbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi Inn yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu, Dek, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
0: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
1: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokurit Sujumbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: City.
1: But I don't say it.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman tropik kamu, teman Pro 2. Ada musisi rock praih 12 Grammy Jack White yang konfirmasi ada album studio ketujuhnya Frozen Charlotte yang katanya bakal rilis lewat Third Man Records di 10 Juli 2026. Dan album ini katanya bakal memanjakan mereka dengan beragam format mulai dari vinyl, CD, sampai kaset. Dan yang paling istimewa ada edisi vinyl terbatas dengan warna khas yakni Zack Island Blue yang cuma bisa kamu dapat eksklusif dari Third Man Records. Ini versi Chrome yang dijual lewat Turtit dan toko online resmi sang musisi dan Ice Blue yang udah disebar di toko-toko di rekaman toko-toko rekaman independen teman Pro 2. Dan sebagai pembuka jalan untuk albumnya, Jack White udah ngerilis lagu atau single Dollar Bill yang sekarang udah bisa kamu dengerin di semua layanan streaming teman Pro 2. Ya, jauh sebelum pengumuman resminya dia udah ngasih berbagai clue ya lewat Third Man Release Lab, sebuah serial online gratis ya di sini, di mana di sana disuguhkan proses kreatif di balik perilisan sebuah album. Waduh, congratulations by the way for you.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Pro 2 Kitar Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, petugas penyelenggara ibadah haji diminta tetap fokus bekerja hingga pemulangan jemaah haji kelompok terbang kloter terakhir. Apalagi operasional haji kini memasuki fase krusial yaitu pemulangan jemaah menuju tanah air. Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Dandi Suryadi menyatakan saat jemaah terakhir bisa kembali ke rumahnya dengan aman, itu merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan. Karena itu diperlukan kondisi kekuatan petugas sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada jemaah. Irjen menambahkan koordinasi yang kuat sangat dibutuhkan karena kompleksitas layanan haji sangat tinggi. Dan Dendi mengapresiasi suasana kerja positif di lingkungan daerah kerja Madinah. Karena menurutnya hubungan antar petugas berlangsung sangat harmonis, penuh kebersamaan dan guyub. Hal ini menjadi modal utama dalam menghadirkan pelayanan optimal bagi jemaah.

Informasi selanjutnya, teman Produa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA memperkuat perlindungan anak di ranah daring. Hal itu dikarenakan tingginya angka keterpaparan judi online pada anak-anak yang mengancam tumbuh kembang dan keselamatan mereka. Menteri PPPA Rifa Fauzi mengatakan anak-anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi, terlebih mereka tidak memiliki kematangan kognitif dalam memahami manipulasi digital dan risikonya. Rifa mengatakan paparan judi online dapat merusak realitas hidup orang Indonesia. Jeratan judi online terbukti memicu gangguan mental hingga kecanduan ekstrim, penurunan drastis prestasi akademik akibat hilangnya fokus belajar. Informasi terakhir, Toman Pro 2 pemenang Bintang Radio 2026 Steven Kua membuka rangkaian Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Penyanyi muda tersebut menjadi penampil pembuka di hadapan penonton yang telah memadati Galeri RRI Jakarta kemarin. Dalam penampilannya, Steven membawakan dua lagu berjudul Cerita Cinta dan Sesaat Kau Hadir. Penampilannya berlangsung meriah dengan balutan busana bernuansa hitam yang dikenakannya sepanjang pertunjukan. Dan selain suguhan musik, penitia juga menghadirkan sejumlah booth UMKM yang di kawasan Galeri RRI Jakarta. Kehadiran stand tersebut turut menambah semangat pelaksanaan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
4: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Nangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Hai, hai, hai. Ketemu lagi sama aku, Cynthia Zaini, di sore ceria hari ini, teman Produ. Gimana tuh, gimana? Gimana kabarnya di sore hari ini? Semoga pada sehat-sehat ya, teman Produ. Amin. Well, untuk membuka sore ceria kita, aku mau ngasih kabar penting dulu nih buat kamu. Jadi ada OSIS SMA Negeri 1 Padang yang ngadain event Pekan Kreativitas Siswa atau PKS ke-21 SMA N1 Padang. Ini lomba tahunan ya kayaknya. Ini lombanya Classic Rearrangement Festival atau SCRAFT, Semansa Nobunkasai English Olympic Challenge, Semansa Poster Competition, Semansa Traditional Dance Creation Festival atau Study Fest, News Anchor Contest, Song-song Puisi Contest Sumatera Barat. Wah, ini good news banget ya buat kamu teman Produ, anak-anak SMA, anak-anak SMP se-Sumatera Barat. Nah, yang menariknya lagi kegiatannya bakal dilaksanakan di hari atau tanggal 15 Juni 2026 jam 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Untuk lokasinya ada di SMA Negeri 1 Padang. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person atas nama Rindu dengan nomor 0812888-36588. Yes, itu dia informasinya teman Produ. Buat kamu yang pengen ikutan lombanya atau pengen datang ke acaranya, tadi udah aku kasih tahu kontak personnya atas nama Rindu ya. Nomornya unik banget by the way, banyak angka 8-nya. Oke, sore hari ini kita bakal bahas ini yang seru-seru teman Produ. Makanya pantengin terus siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terasial kita 90,8 MHz Produ, teman terbaik kamu. Now we're going to listen to Nona, Superstitious.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, kalau di sore ceria lagi balik teman Pro 2. Aku mau spill sama kamu nih. Ini lagi ini ya, lagi naik banget drakor Reborn Rocky yang lagi tayang teman Pro 2, ongoing nih. Tapi kalau kamu boleh yang lagi cari tontonan yang emang beda dari biasanya, Reborn Rocky ini cocok banget. Cocok banget buat jadi pilihan kamu, karena ini drakor fantasi yang berlatar kantor. Ini tuh formulanya unik banget, ada kisah kriminal yang penuh intrik tapi juga dibalut sama sentuhan fantasi yang bikin alurnya tuh berasa lebih fresh teman Pro 2. Dari awal aja nih, kita tuh diajakin masuk ke dunia yang penuh ambisi dan permainan yang licik dari para karakter. Dan menariknya lagi, ada elemen twist yang bikin semua itu jauh lebih kompleks. Jadi alasan kenapa kamu harus nonton drakor ini, ini tuh konsep drakor kriminal, konsepnya tuh tukar jiwa. Jadi ada body swap, tapi eksekusinya gak kerasa klise sama sekali teman Pro 2. Yang ketukar tuh bukan sekedar dua orang random aja, tapi orang yang super kaya dan pemuda biasa. Dan perbedaan status, cara pikir dan pengalaman hidup mereka tuh bikin ceritanya tuh langsung terasa kontras teman Pro 2. Makanya dari sana muncul banyak situasi yang kadang absurd, tapi tetap masuk akal secara emosional. Kamu juga bakal diajak mikir gimana jadinya kalau hidup seseorang tuh benar-benar ditukar total. Dan gak heran kalau tiap episode jadi fresh dan banyak kejutan. Yang kedua, karakter dengan dua sisi menarik teman Pro 2, ada Kang Yong Ho, sang tokoh utama. Dia ini adalah pengusaha dingin yang ambisius dan terbiasa mengendalikan segalanya dengan uang. Dan di sisi lain ada Hwang Jun Hyun yang merupakan pesepak bola yang hidup dengan penuh keterbatasan tapi tetap hangat. Nah, dua karakter ini tuh ternyata punya nilai hidup yang bertolak belakang banget. Dan saat jiwa mereka bertukar, ada perubahan sikap dan cara pandang yang jadi highlight utama yang jadi seru buat diikuti. Nah, kamu bisa lihat tuh gimana masing-masing tuh mulai memahami kehidupan dari sudut pandang yang beda.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini. Kalau ada gempa

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan tidak usang doh. Cuma kadang kita nan tidak peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Dikutip dari rri.co.id, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti'in menyampaikan bahwa tunjangan guru ASN maupun non-ASN telah mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut menjadi upaya dari pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
5: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM, teman terbaik kamu, teman Praduel. Kai balik lagi masih ngobrolin soal drama Reborn Rocky. Lagi aku kasih tahu tadi ya teman Praduel. Alasan selanjutnya kenapa kamu harus nonton adalah karena punya dua sisi menarik teman Praduel. Ada Kang Hyung Hoo, sang tokoh utama. Ini seorang pengusaha dingin, ambisius dan terbiasa mengendalikan segalanya dengan uang. Di sisi lain ada Hwang Jun Hyun, dia pesepak bola yang hidup dengan penuh keterbatasan tapi tetap hangat karakternya. Nah kan bertolak belakang nih ya, bertolak belakang banget. Nah saat jiwa mereka bertukar, ada perubahan sikap dan cara pandang yang jadi highlight utama yang seru banget buat kita ikutin. Kamu bisa lihat gimana masing-masing tuh mulai memahami kehidupan dari sudut pandang yang beda banget. Terus ada konflik keluarga dan perebutan kekuasaan juga. Ini gak cuma fokus ke identitas saja ya dramanya, tapi juga konflik internal keluarga yang penuh drama. Ada anak-anak Kang Yong Hoo yang punya ambisi besar dan mereka gak segan melakukan apa aja demi kekuasaan teman Produa. Nah yang bikin makin rumit itu waktu sang ayah ada dalam kondisi yang lemah dan gak bisa mengontrol keadaan. Ada manipulasi, ada pengkhianatan yang terasa kuat hampir di setiap episodenya. Nah penasaran? Nanti aku kasih tahu alasan selanjutnya.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi 2 bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali 1 pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam 2 pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang 1 ganti 2, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak

0: memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, balik lagi di siaran sore ceria sore hari ini, teman Pro 2. Aku pengen tahu dong, teman Pro 2. Ini biasanya kalau udah sore kayak begini, aktivitas yang rutin kamu lakuin tuh apa sih, teman Pro 2? Selain mungkin nih ya, buat kamu yang kerja itu pasti ya pulang kerja cin, on the way dari kantor ke rumah. Atau maksud aku tuh ya, mana tahu ada melipir kemana dulu gitu, nggak bisa pulang sebelum ngopi misalnya, sebelum take away coffee misalnya, who knows gitu kan. Soalnya aku punya teman yang kayak gitu, setiap pulang kantor atau pulang kerja deh pokoknya, dia tuh selalu beli atau take away dulu kopi baru bisa pulang. Kalau nggak bawaannya tuh bad mood katanya gitu. Nah mungkin di sebagian antara kita ada yang juga kayak gitu, boleh banget di-spill cerita versi kamu ya, teman berdua. Kalau mau telepon juga boleh di 0751-27482 atau di 0816-65-5908. Dan juga bisa di Instagramnya kita di @rari_pro2 pada ngater. After this kita bakal balik lagi sama keseruan-keseruan yang lain, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, stay tune and enjoy terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
9: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
10: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

Laman Perludem dikutip dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 175 produk, layanan, dan fitur telah menerapkan penilaian mandiri. Hal ini sebagai kepatuhan platform digital terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Abis ini kita bakalan nemenin kamu lebih lanjut ya di sore ceria ini. Ini udah mau jam 6 teman Pro 2, tapi tenang aja, vibes-nya masih sama kok, masih chill, masih enjoy. So buat kamu yang lagi dengerin aku via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar atau di frekuensi 90.8 MHz. Ini jam pulang banget ya, dan udah mulai senja, udah mulai maghrib. So take care dimanapun kamu teman Pro 2. Semoga perjalanan menuju rumah tuh menyenangkan buat kamu, oke? Alright, teman Pro 2, kayaknya udah saatnya juga nih aku sign out dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah temenin aku siaran dari tadi siang sampai sore ini di hari Jumat berkah ini. Besok hari wisata, aku mau bilang gitu. Karena besok weekend, besok adalah hari Sabtu. Jadi kamu bakal libur ya, bakal enjoy and chill dulu lah ya, menikmati libur kamu. Kalau gitu aku pamit dulu teman Pro 2, abis ini ada Rini Kamal yang nemenin kamu. Sampai ketemu lagi besok di station yang sama, 90.8 Pro 2, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fardhu 'alaina sholata wa ja'alaha sababan littaqarrubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan salat sebagai tali penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, salat lima waktu bukan hanya kewajiban tetapi juga karunia besar. Di dalamnya tersimpan sejuta rahasia, baik bagi ketenangan jiwa, kesehatan, maupun keberkahan hidup. Ini pula lah yang menjadi judul bahasan kita pada hari ini, yaitu sejuta rahasia dalam lima waktu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi illa ghasyakil laili wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahul azim. Yang berarti, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Isra ayat 78 menegaskan kewajiban sholat lima waktu dengan penekanan khusus pada sholat subuh yang memiliki keutamaan karena disaksikan malaikat. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama bahwa sholat adalah tiang agama yang mengikat waktu siang, malam, dan pagi sebagai penghubung seorang hamba dengan Allah. Ayat ini juga menegaskan lima waktu sholat sebagai penjaga ritme hidup seorang muslim. Mari kita lihat satu persatu rahasia di baliknya. Yang pertama, sholat subuh dilaksanakan saat fajar menyingsing, di mana udara masih segar dan hati masih jernih.

0: Subuh mengajarkan kita bangun lebih awal, melawan rasa malas, dan memulai hari dengan doa serta energi positif. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78, seperti yang sudah diungkapkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahul Azim. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa salat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian rahasia kedua, salat lima waktu terdapat pada salat zuhur. Salat zuhur ini dilaksanakan di waktu terik siang, saat manusia sibuk bekerja. Salat zuhur mengajarkan ketenangan di tengah kesibukan. Ia menjadi jeda untuk menyegarkan hati dan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan salat zuhur, seorang hamba diajak menyeimbangkan dunia dan akhirat. Rahasia ketiga adalah terdapat pada salat asar. Salat asar dilaksanakan menjelang sore saat kelelahan mulai terasa. Allah sangat menekankan salat ini, bahkan menyebutnya secara khusus. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusto wa kumu lillahi qanitina. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, peliharalah semua salatmu dan salat wusto, dan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rahasianya mengingatkan manusia bahwa hidup ini singkat, matahari akan terbenam, begitu pula umur manusia. Rahasia keempat terdapat pada salat maghrib, waktunya antara siang dan malam. Saat cahaya mulai redup, maghrib mengingatkan kita bahwa setiap yang terang akan sirna. Begitu pula kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam." Hadis riwayat Muslim. Maghrib juga saat keluarga berkumpul, mengajarkan nilai kebersamaan dan bersyukur. Rahasia salat lima waktu yang kelima adalah salat Isya. Salat Isya ini dikerjakan di waktu malam ketika manusia beristirahat. Isya mengajarkan ketenangan, introspeksi, dan penyerahan diri kepada Allah sebelum tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya mereka tahu apa keutamaan yang ada pada Isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat Isya menjadi penutup aktivitas dunia, sekaligus pengingat bahwa tidur adalah kematian kecil yang bisa jadi tak bangun kembali. Hikmah besar dari lima waktu salat. Kesimpulannya, subuh awal kehidupan untuk melatih kesiapan. Zuhur, puncak aktivitas untuk melatih keseimbangan. Asyar, senja kehidupan untuk melatih kesabaran. Maghrib, redupnya cahaya untuk melatih kesadaran akan kefanaan. Isya, gelap malam untuk melatih tawakal dan penyerahan diri. Setiap salat adalah reminder atau pengingat bahwa hidup ini singkat, dunia ini sementara, dan tujuan akhir kita adalah Allah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, di balik lima waktu sholat tersimpan sejuta rahasia yang menjadi penopang kehidupan seorang muslim. Barang siapa menjaga sholat, ia akan terjaga oleh Allah. Namun, barang siapa meninggalkannya, ia akan kehilangan keberkahan hidup. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktu, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai jalan menuju ridho dan cinta Allah. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Selanjutnya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, Setelah tadi kita mendengarkan pengajian SC Al-Quran dan juga bimbingan rohani, selanjutnya tepat di pukul 18:24 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allah.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

Yeah.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: to me, what you try to get it to me, what you to me, what you try to get it to me, what you to me, what anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah gabung-gabung sama kita. Dan
0: gitu
1: sini
0: loh, kan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Festival Gita Indonesia 2026 hadir sebagai ajang pencarian bakat vokal yang mengusung tema merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Kegiatan hasil kolaborasi RRI dan Pusaka Indonesia tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kebangsaan melalui seni dan musik. Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, mengatakan generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi digital. Menurutnya, nilai-nilai persatuan dan kebangsaan perlu terus ditanamkan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak muda. Ia juga menyatakan diperlukan pendekatan yang kreatif dan relevan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia. Karena itu, Festival Gita Indonesia diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus menyebarkan pesan persatuan. Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro berharap 10 finalis Festival Gita Indonesia 2026 bisa menyebarkan semangat patriotik, baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum. Setio juga berharap para finalis Festival Gita Indonesia 2026 nantinya bisa menjadi duta pemuda yang patriotik serta menghayati Pancasila, sehingga bisa menyebarkan semangat patriotik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum. Dia juga mengatakan Festival Gita Indonesia 2026 bukan sekedar kompetisi menyanyi biasa, melainkan momentum untuk membangkitkan jiwa patriotik pada generasi muda maupun masyarakat umum. Ia juga mengatakan acara ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum bulan Pancasila. Apalagi di tengah suhu politik yang memanas, ekonomi yang penuh tantangan, sehingga dibutuhkan kegiatan yang membangun semangat dan persaudaraan bersama. Informasi terakhir, teman Pro 2, Langit Pictures Indonesia memperkenalkan film drama keluarga terbaru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Film ini mengangkat kisah hubungan ibu dan anak, pencarian jati diri remaja, serta peran musik sebagai media penyampaian perasaan. Film yang disutradarai oleh Verly Halim tersebut memadukan unsur drama keluarga dan musik dengan latar kota Semarang. Karya ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Takkan Kubiarkan Kau Menangis bercerita tentang Dika, seorang remaja yang merasa tidak pernah cukup baik di mata ibunya, yaitu Dini. Konflik yang terus terjadi membuat hubungan keduanya merenggang sehingga Dika menemukan ruang untuk mengekspresikan diri melalui musik. Sutradara sekaligus produser Verly Halim mengatakan film ini terinspirasi dari realitas yang kerap terjadi dalam hubungan orang tua dan anak, yakni adanya kesenjangan komunikasi yang memicu salah pengertian. Film tersebut dibintangi Ari Irham, Shanti Aryo Wahab, Agoye Mahendra, Emiliano Cortizo, dan Teku Rizky, Anissa Kaila, Askara Halim, Sandi Anda Rusman, dan Didi Riyadi. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
0: Oh iya.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai
1: sorry,
0: nih.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Apa gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar juga.
0: Yang di situ tuh kayaknya. Bener. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu coba.
1: Harus bernada.
2: Harus bernada sih banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya. Yeah.
0: Dikolepin.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
2: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget. Pertama masuk ke lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di-approach sama Kak

0: kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah lo, untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya, yeah. Serandom itu.
1: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine, tau nggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini All My Ghost.
0: Oh All My Ghost, All My Ghost, oke, okay. Bagus, yeah. bagus. Kalau gue Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga, gitu. Yeah, jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, yes. Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore
0: yes.
2: segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, yeah, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi yes, baru gitu.
0: Bener. Oke. Okay. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
2: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Okay.
2: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, yeah, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22
0: Mei. Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact. Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Okay.
1: Aja bisa, asalkan orang tua itu kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke.
2: Okay. Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung diinget.
0: Auto. Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener. Iya. Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo. Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga. Cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa ya kayak gitu.
0: Bisa juga.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Aduh. Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul. Kan?
0: Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman bisa, kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya, kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Bener. Tapi kalau di di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Oh, teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
1: Tuh gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama okay.
0: Aku. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Tadi Aditya ini.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya tuh berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace,
1: sumpah sama kak, sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat ya. Kita
0: sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
1: Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Legowo gitu ya. Mungkin apa, ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu ya.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya.
1: Kenanglah.
0: Manis itu
1: manis, ya. Manis
0: ya. Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya enggak semua total ya.
1: Satu.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Okay. Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya yeah.
0: Kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan. Oke. Okay. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, oke.
2: Oke,
0: kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya gimana. Aduh.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh, anjay gitu.
1: Iya, ada, butterfly nih.
0: Apa
1: ini? Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya. Udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke. Udah. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Nice. Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Benar. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak ditembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Oke. Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Kalau aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu nggak mungkin nggak tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang dilihat obrolan.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Okay. Cuman ya gitu, aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Alvin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa, kita hujat kok. It's okay loh.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh, mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
1: Setinggi hamal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita
0: aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Kan gak kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yay.
2: Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru-seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada.
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga, gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic. Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Udah kalau lu, ada
1: gak? Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tau gak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu? Apa itu?
2: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh.
1: Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa, plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama gak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
0: Bikin ill feel. Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah, itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Gak usah.
0: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

Greg.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Jam 8 malam di hari Jumat, teman Pro 2 kita balik lagi di Muda Bertakwa. Anyway, teman Pro 2 di Muda Bertakwa kali ini ada yang berbeda dari biasanya. Kenapa? Kalau biasanya kita ngobrolnya bareng sama Ustaz, teman Pro 2, dan kali ini kita sudah kedatangan Ustazah. Nah, jadi ini teman Pro 2, sebelum kita kenalkan Ustazahnya, aku juga mau ingetin lagi untuk kamu yang dengerin kita malam hari ini, bisa banget juga didengarkan di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Nah, terus nih teman Pro 2, kamu juga bisa ngeliat nih ya siaran kita malam hari ini di YouTube channelnya RRI underscore Pro 2 Padang, karena kita juga lagi live di YouTube nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nantinya ada pertanyaan, bisa langsung aja ditanyakan di 0751274482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665508. Nah, sebelum kita ke bahasannya, seperti yang aku bilang tadi teman Pro 2, kita kenalan dulu sama ustazah kita di malam hari ini. Kita mau kenalan dulu sama Kak Resti Wahyuni nih teman Pro 2. Assalamualaikum Kak Resti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, apa kabar Kak Resti?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rini apa kabar?
0: Aku juga

0: Sebagai anak muda, by the way, kita masih muda ya, teman Pro 2. Sorry nih. Walaupun Kak Resti ini kalau dipanggil kan ustazah juga gitu ya. Tapi masih muda. Kita semua kita 17 tahun ya kan, Kak Resti?
1: Iya.
0: Iya tuh.
1: Walaupun, 17 tahun plus.
0: Plus ya. Walaupun kita tuh sudah merayakannya tuh kayak beberapa tahun yang lalu lah, tapi masih 17.
1: Plusnya banyak berarti.
0: Plusnya ya? Banyak, tapi ya banyaknya berapa kita enggak akan kasih tahu teman Pro 2. Oke deh. Jadi kita ini akan membahas mengenai akidah di tengah krisis identitas generasi muda. Nah, ini dia tuh kayak relate banget ya teman Pro 2 sama kita sekarang nih. Jadi buat kamu yang sekarang juga lagi mendengarkan, nanti bisa langsung bertanya aja. Kalau ada pertanyaan langsung aja nih teman Pro 2, nanti kita akan coba jawab juga bareng sama Kak Resti. Oke deh Kak Resti, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawabnya, nanti boleh Kak Resti mungkin ada yang mau disampaikan dulu terlebih dahulu.
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman dari apa, teman Pro 2 ya?
0: Teman Pro 2, betul.
1: Oke, teman Pro 2 yang sekarang sedang membersamai kita di sini. Kita malam ini membahas tentang mengokohkan akidah ya di tengah krisis identitas generasi muda. Mungkin bunyinya agak berat ya, tapi sebenarnya sih kayak ini tuh lebih ke mengenal kembali siapa diri kita gitu ya. Karena kan kita ini adalah generasi muda dan kita yang menjadi harapan peradaban gitu ya. Harapan, aduh agak berat ya, harapan peradaban gitu. Tapi gak bisa dipungkiri gitu loh, peradaban Islam ini ke depan, kayak mananya ke depan, itu tergantung kepada generasi muda sekarang. Nah, problemnya adalah generasi muda sekarang itu yang mana gitu loh. Karena identitas muslim itu, maaf nih ya, bukan ngapa-ngapain ya gitu ya. Tapi kayaknya sekarang identitas muslim itu tidak terlihat di dalam kehidupan umum. Lebih harus ditanya dulu gitu loh, ini muslim atau enggak.
0: Oke.
1: Maaf-maaf nih gitu ya. Kalau misalnya kita masuk ke kehidupan publik lah gitu ya, kita pergi ke pasar atau ke ruang publik, atau mungkin ya kayak dunia pendidikan, atau kita ke pokoknya tempat umum deh gitu. Itu kita tidak bisa langsung tahu ini muslim, ini non muslim, atau sejenisnya atau lainnya gitu ya. Karena apa? Karena identitas muslim itu tidak terlihat. Padahal sebenarnya contoh saja ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan, misal di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 bahwa pakaian muslimah itu adalah sebagai identitas muslim gitu loh. Nah, kalau sekarang kan tidak terlihat seperti itu, tidak gampang kita mendeteksi ini muslim atau tidak. Nah, itu pertama. Yang kedua, dari pola sikap, pola pikir, dan bagaimana kemudian mereka, kaum generasi muda ini hidup gitu ya, dalam artian gaya hidupnya, gaya hidup yang sebenarnya tidak juga menunjukkan identitas muslim. Nah, itulah kenapa generasi sekarang itu harus tahu siapa dulu mereka. Okay. Gitu lah. Kita nih yang muda-muda ini sangat penting untuk mengenal kita ini siapa. Kita ini apakah kemudian lahir di muka bumi ini hanya sebatas untuk lahir, atau kita punya tujuan hidup nih. Nah, itulah kenapa yang menjadikan kita kemudian tahu identitas kita sebagai seorang muslim itu adalah dari akidah. Karena akidah itu hanya, akidah Islam itu hanyalah milik seorang muslim saja. Nah, dan pertanyaan selanjutnya adalah, akidah itu apakah lahir secara otomatis ketika kita lahir ke dunia ini dari rahim ibu kita, atau akidah itu adalah lahir dari proses yang, apakah itu proses berpikir atau sejenisnya begitu. Nah, itu yang harus kita dudukkan dulu. Nah, jadi yang kita bahas malam ini adalah bagaimana kemudian kita sebagai seorang generasi muda, generasi Islam yang di pundak kita ada tanggung jawab sebagai seorang hamba Allah, dan tanggung jawab sebagai seorang yang akan kemudian menahkodai peradaban Islam ke depan. Apakah kita sudah mengenal diri kita sebagai muslim atau belum? Nah, supaya kita bisa mengenal diri kita sebagai muslim atau tidak, tentu kita harus tahu dulu akidah kita ini apakah akidah yang sudah sahih atau tidak. Apakah selama ini kita itu berislam hanya karena

0: karena kebetulan orang tua kita Islam, atau kemudian kita ini Islam karena memang ada dorongan akidah dari diri kita. Nah, kalau kita sekedar lahir dari orang tua Islam kemudian kita Islam, maka bisa dikatakan itu hanyalah, maaf ya, kayak oh ini apakah ini hanyalah identitas keturunan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, atau ini adalah bentuk keimanan yang diwariskan. Sementara iman itu tidak diwariskan. Iman itu dibentuk gitu ya, dari seorang pribadi, diri. Nah, kita mencoba melihat bagaimana kemudian contohnya saja apa yang pernah dilakukan atau sejarah mencatat kisah Nabi Musa alaihi salam. Nah, ketika kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ya, saya ralat. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diasingkan ya, mengasingkan di dibawa oleh ibundanya ke gua pada saat itu ya, karena kan Raja Namrud itu kan sangat zolim ya, sehingga para anak laki-laki itu istilahnya dijauhkan lah gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu membuat menyusun konsep akidah yang sebenarnya kita bisa tiru itu. Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada ibunya, wahai ibu, siapa Tuhanku? Lalu lalu ibu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa Tuhanmu ya ayahmu gitulah. Tapi kemudian kan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak puas sampai di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat benda-benda langit dan kemudian oh mungkin itu Tuhanku. Tapi yang Nabi Ibrahim alaihissalam temukan pada saat itu adalah kok benda-benda langit yang dilihat itu malah hilang gitu loh. Sampai kemudian disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang patut disembah, yang Tuhannya itu adalah sesuatu yang lebih hebat dari benda-benda langit yang dilihat itu, apakah itu matahari atau bintang pada saat itu. Nah, disitulah proses pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu yang akidah. Akidah itu adalah menanyakan, saya ini siapa gitu. Nah, itu yang menanyakan saya ini dari mana. Saya ini diciptakan buat apa? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu menanyakan, saya ini siapa? Siapa Tuhan saya? Kenapa kemudian saya harus bertuhan? Nah, itu sebenarnya bisa kita ini ya, bisa kita contoh gitu ya. Nah, akidah itu harusnya seperti itu, karena kan secara bahasa akidah itu ikatan ya. Nah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencontohkan seperti itu. Nah, kita seharusnya juga kayak gitu. Meskipun orang tua kita, ayah kita Islam, ibu kita Islam, ketika kemudian kita balik, kan salah satu potensi manusia itu akal ya.
1: Betul.
0: Nah, akal itu seharusnya kita gunakan semaksimal mungkin dengan menanyakan. Gak apa-apa sebenarnya kita menanyakan, saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini ngapain? Nah, untuk apa, dari mana, dan kita kembali ke mana, itu harus banget ditanyakan gitu loh. Kita ini diciptakan Allah nih, lahir kita dari rahim ibu kita, terus ngapain gitu? Apakah hanya sekedar dikasih jatah usia 60-70 terus pulang ke akhirat? Kan enggak. Tapi untuk apa kemudian kita lahir gitu loh. Oh, ternyata Allah sendiri yang menyebutkan dalam firman Allah bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah gitu. Berarti kita diciptakan oleh Allah itu ya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu udah tujuan hidup. Nah, lalu kita ini dari mana? Berarti kita tidak seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau orang tidak percaya Tuhan itu kan bahwa manusia ini hanya dari materi, peraduan materi dengan materi lalu lahir manusia, tidak gitu loh. Tapi ada zat yang lebih hebat dari materi itu sendiri yang kemudian menciptakan kita. Nah, yaitu Allah gitu. Karena tidak mungkin materi menciptakan materi yang baru.
1: Betul.
0: Nah, pasti materi diciptakan oleh sesuatu yang lebih hebat dari materi tersebut.
1: Betul, betul.
0: Ibaratnya nih meja nih. Meja nih kan enggak mungkin diciptakan oleh meja yang lain.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Tapi meja itu kan diciptakan oleh tukangnya meja.
1: Iya, betul.
0: Kita tentu tidak mungkin diciptakan oleh materi yang lain. Tapi kita diciptakan oleh sesuatu yang lebih hebat dari materi itu sendiri. Dan syukurnya kita tadi kasih tahu dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu sering, begitu banyak Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran tentang itulah tanda-tanda bagi orang berpikir. Karena memang keimanan itu, akidah itu, kokohnya akidah itu memang harus ada berpikirnya gitu loh. Kalau enggak, kenapa sih Allah kasih akal kan gitu ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Nah, jadi setelah kita tahu, oh ternyata saya tujuannya beribadah nih gitu loh. Ternyata saya itu dari Allah nih gitu loh. Nah, setelah itu Allah telah menciptakan kita, Allah telah kasih kita ibadah yang harus dikerjakan gitu. Ada syariat yang harus dipatuhi. Nah, setelah ini tanggung jawabnya kayak mana? Makanya kan kembalinya kepada Allah. Nah, simpul tiga pertanyaan dari mana, untuk apa, dan kemana, itulah yang kemudian kita ikat dan kemudian kita tahu jawabannya. Maka itulah yang akidah. Nah, akidah itulah yang kemudian menjadi sebuah keimanan yang kokoh. Sehingga dia merasa terikat dengan Tuhannya nih. Nah, dia itu beribadah. Dia sholat bukan karena ya udah sholat itu wajib, tidak. Tapi sholat itu adalah keterikatan dia dengan Allah. Dia kemudian melaksanakan syariat-syariat Allah itu bukan hanya sekedar ya udah Allah perintah, bukan, tapi karena itu adalah bentuk keterikatan dia dengan Allah. Makanya orang kalau misalnya dia beriman, mau ke tempat sembunyi, sesembunyi apapun, ya, dia akan merasa bahwa dia itu terikat dengan Allah. Jadi ibaratnya dia sholat tidak hanya ketika di depan orang aja gitu lah. Dia menutup aurat tidak hanya di depan orang aja, tapi dia melakukan itu karena dia tahu bahwa dia terikat dengan Allah. Nah, ketika dia merasakan keterikatan dia dengan Allah, dia akan tahu diri. Tahu diri bahwa saya seorang muslim yang terikat dengan Allah. Sehingga dimanapun dia, identitas dia itu dibawa gitu loh. Nah, itu yang kemudian bentuk wujud dari akidah itu ya, rukun iman sebenarnya. Rukun iman yang enam itu, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada wa qadar, gitu lah ya. Jadi kenapa sih dia harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada nabi-nabi dan rasul yang lain? Ya karena Allah yang suruh. Karena dia terikat kan, ibaratnya cinta. Nah, gitu ya. Kalau cinta itu kan apapun yang kamu bilang aku akan lakukan, gitu ya.
1: Betul.
0: Mau hujan, badai, petir, segala macam, aku akan terobos demi kamu. Gitu. Nah, cinta kita dengan Allah itu seharusnya lebih dahsyat dari itu, karena dia lahir dari ikatan cinta yang lebih dahsyat dari ikatan cinta manusia dengan manusia. Tapi ini adalah hubungan dengan Allah yang benar-benar lahir dari kayak aku adalah bagian dari ini ya, maksudnya keimanan aku itu adalah keterikatan aku dengan dari Allah gitu. Keterikatan aku dengan Allah. Jadi dia percaya kepada nabi dan rasul itu ya karena Allah yang memerintahkan. Dia percaya kepada malaikat meskipun malaikat tidak terlihat. Ya, malaikat itu kan goib ya.
1: Betul.
0: Nah, dia percaya kepada malaikat meskipun malaikat itu goib ya karena Allah yang perintahkan. Allah yang mengatakan bahwa memang ada ciptaannya yang bernama malaikat gitu ya. Kayak gitu. Terus kenapa kemudian dia menerima kebenaran di dalam Al-Qur'an? Nah, karena ya itu adalah firman Allah, firman Tuhannya. Dan kemudian kenapa dia percaya kepada hari kiamat ataupun hal goib lainnya yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an? Apapun dalam Al-Qur'an itu dia terima ya karena memang dia itu diciptakan oleh Allah dan dia itu menerima apapun yang Allah perintahkan gitu. Nah, dan qada wa qadar itu kan bicara takdir ya.
1: Betul.
0: Bicara tentang apa yang digariskan oleh Allah, apa yang diskenariokan oleh Allah kepada manusia gitu. Apakah itu kapan dia lahir, kapan dia meninggal, masalah rezeki, jodoh, maut, segala macam. Itu kan masalah takdir, itu di ranah qada wa qadar. Makanya orang yang beriman, kenapa sih ada orang yang dia udah kehilangan, dia udah diterpa begitu banyak ujian gitu ya. Kayak kita para nabi dan rasul itu ujiannya luar biasa, para sahabat juga luar biasa, dan kita pun sebagai manusia biasa juga mendapatkan ujian. Kok ada ya orang yang bisa sabar, ada orang yang tidak sabar?
1: Betul.
0: Ya karena dia sudah melihat takdir itu adalah bentuk komunikasi Allah dengan dia. Aduh, bentuk komunikasi ya. Ya kayak gitu ya.
1: Kira-kira seperti itu ya kak ya.
0: Iya. Jadi akidah itu sebenarnya bentuk apa ya, bentuk kita terikat dengan Allah gitu loh. Jadi ibaratnya nih ya, ini ada pena nih di atas meja gitu ya. Ada kesempatan kita ngambil. CCTV gak ada. Orang gak ada lihat. Tapi karena Allah larang aku untuk ambil ini, aku gak ambil. Karena dia merasa terikat dengan Allah. Makanya dia menghindari dosa itu bukan karena dia takut dapat hukuman. Dia takut untuk dihukum di neraka, bukan hanya sebatas itu. tapi lebih ke Allah nggak ngelarang, Allah itu ngelarang aku gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Dia kemudian dia bersedia untuk ibaratnya dalam keadaan sibuk apapun dia tetap meluangkan waktu untuk sholat, dalam keadaan apapun dia tetap terikat dengan syariat, dia tetap untuk menahan dirinya dari hal-hal haram gitu. Mm-hmm. Ya itu kenapa seperti itu ya, karena dia sudah merasa bahwa dia itu terikat gitu. Mm-hmm. kayak cinta gitu. Makanya yeah, okay. Sebenarnya teman-teman Pro 2 kalau untuk dekat dengan Allah itu sebenarnya enggak susah-susah amat gitu ya. Mm-hmm. Untuk menjadi orang yang taat itu sebenarnya tidak, bukan perkara yang susah sebenarnya. Karena cukup kita memikirkan siapa diri kita. Kalau aku itu sukanya itu menganalogikan kayak gini loh. Kita berdiri di depan cermin, mm-hmm. kayak yang lu siapa sih gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kayak ini yang berdiri di depan ini, yang cantik jelita, mm-hmm, ini gitu ya. Siapa sih kamu? Mm-hmm. Apakah kamu ini hanya jasad yang diberi ruh?
1: Mm-hmm.
0: Atau kamu adalah ciptaan Allah yang akan dikembalikan kepada Allah?
1: Mm-hmm.
0: Dan kok bisa sih kamu berdiri di situ gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, layaknya kita melihat, kan kalau di dalam Al-Quran itu kan bagaimana langit ditinggikan, mm-hmm, gitu ya. Mm-hmm. Bagaimana kemudian bumi dihamparkan. Mm-hmm. Itu juga makanya kita itu gak apa-apa sesekali lihat, kok ini gunung bisa setinggi ini ya?
1: Mm-hmm.
0: Kok ini laut bisa seluas ini ya? Berarti mm-hmm. ada sesuatu zat yang lebih hebat dari itu. Ketika kita kemudian menyadari bahwa ada zat yang dibalik ini semua,
1: mm-hmm.
0: disitulah akidah gitu lah. Titik krusialnya okay. di sana.
1: Oke, gitu. Oke, okay, okay. Jadi sudah dijelaskan juga sama Kak Resti ya, teman Pro 2, kenapa, siapa dan kita mau kemana gitu, mm-hmm. ya. Tapi nih di generasi generasi kita.
0: Kita masih muda.
1: Masih muda ya, di generasi muda nih teman Pro 2. Cara berpikir seperti itu tuh tidak semuanya bisa merasakannya gitu loh Kak Resti. Nah ini kan kalau dilihat nih generasi-generasi muda yang sedikit di bawah kita.
0: Aku kayaknya pengen banget dibilang muda deh kayak gitu.
1: Sedikit di bawah kita nih. Ini kan taunya memang apa yang namanya agama kan memang diturunkan dari orang tua dan memang dibawa sejak lahir gitu. Dan yang paling ini kan ya, yang paling sering banget tuh kita dengerin orang tua atau ngingetin sholat jam berapa nih, belum sholat, belum subuh segala macam gitu-gitu. Nah itu kan hal yang paling dasar nih, hubungan kita dengan Allah kan sholat gitu, yang menghubungkan kita dengan Allah kan sholat gitu. Nah menurut Kak Resti nih, apalagi Kak Resti kan juga daily juga ketemu nih sama yang muda-muda banget juga, kayak kalau ada pertanyaan, kenapa sih Kak kita harus banget nih sholat gitu? Itu dia pertanyaan yang sering banget aku dengar, kayak karena mungkin aku juga ketemu dengan beberapa teman-teman, beberapa keluarga, ayo zuhur dulu, ayo asyar dulu gitu. Atau mungkin ada yang subuhnya belum nih, jam berapa mau subuh nih, udah mau pagi belum subuh-subuh gitu ya kan. Nah itu kan banyak banget nih anak-anak ataupun remaja yang aduh masih ngantuk, kenapa sih harus subuh? Nah itu dia. Nah menurut Kak Resti gimana gitu menjelaskan kepada generasi kita nih dengan kalau kita ngomongnya bahasa bayi deh, biar mereka tuh paham kalau sholat itu adalah yang salah satu bagaimana kita menjalankan hubungan kita dengan yang di atas gitu. Nah kira-kira gimana tuh Kak Resti?
0: Dan sebenarnya pun kita sudah beranjak dari situ ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita pernah di fase itu kan?
1: Iya, kayak pernah banget. Aduh mager, ngantuk
0: iya,
1: gitu.
0: Iya bener banget. Waktu zaman-zaman kita sekolah ya. Dulu waktu masih kita muda-muda ya.
1: Iya, kalau sekarang kan udah muda-mudahan nih. Muda. Nah gimana tuh Kak?
0: Kalau dulu itu, kejauhan sekali ya. Kalau kita kan pernah di fase itu ya, di fase yang kayak ini ngapain sih kita harus sholat gitu loh kan. Kadang capek pulang sekolah terus tiba nyampe di rumah kita sholat buruan sholat gitu ya. Nah ya karena waktu itu kan kita belum tahu alasannya nih. Nah kalau sekarang itu sholat itu sebenarnya adalah ibadah paling gampang dan paling dan itu yang pertama kali ditanya kan sebenarnya ketika kita di akhirat gitu ya. Dan kita pun kaum muslim sebenarnya gini, mirisnya sekarang kaum muslimin itu adalah bahkan semudah dan segampang sholat aja ditinggal.
1: Oh, iya betul.
0: Iya kan? Iya kan? Sebenarnya kan syariat Allah itu sangat banyak gitu, banyak banget gitu ya. Dan sholat itu adalah yang paling gampang, paling mudah untuk individu. Ibaratnya itu gak perlu kita bantuan orang lain untuk sholat gitu ya. Tapi kok hal segampang dan semudah dan seringan sholat yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab pribadi dan itu urusan kita pribadi dengan Allah aja, itu kok bisa kita tinggal gitu. Alasannya sebenarnya sesimpel ya karena mungkin nih kita yang muda-muda dan lebih muda dari kita ini belum tahu kenapa dia harus sholat. Kenapa? Karena dia belum mengenal siapa yang dia sembah. Gitu loh. Kalau kayak kok bisa sih seorang siswa dia bisa bangun tengah malam harus menyelesaikan PR-nya, mempersiapkan dirinya ujian supaya nilainya sampai sempurna karena dia tahu goals-nya apa. Nah, dan dia tahu siapa yang dihadapi. Yang dihadapi adalah besok guru fisika aku tuh adalah guru paling angker se-SMA misalnya kan. Terus kalau aku tidak mengerjakan tugas ini, kemudian aku nanti akan dihukum. Nah, sekarang kita coba cara pandang seperti itu ke sholat. Nah, kita sholat, apakah kita sudah tahu nih yang kita sembah itu siapa? Atau selama ini kita sholat hanya karena di doktrin bahwa kalau nggak sholat masuk neraka. Udah
1: sholat, ayo sholat, bangun sholat aja gitu.
0: Gitu loh. Tapi kita belum tahu kenapa sih. Ya karena kita belum mengenal saya ini sholat yang saya sembah tuh siapa. Saya duduk, sujud, ruku, berdiri itu buat siapa. Nah, mengenal siapa ini yang penting gitu loh. Iman itu di mengenal siapa itu, mengenal sesuatu yang tidak kita lihat secara indra kita gitu ya, tapi kita yakin bahwa itulah sesuatu yang kita sembah. Makanya sangat penting untuk mengenalkan Allah sedari dini gitu ya. Nah, ini jadi kayak kajian parenting gitu.
1: Karena itu sering terjadi nih.
0: Iya, kayak mengenalkan, maksudnya kayak tidak di jangan kalau aku sih menyarankan buat ini muda-muda semua ya, mungkin bunda-bunda yang kebetulan mendengar gitu ya. Aku menyarankan anak itu jangan didikte Tuhan mau Allah udah. Tapi mungkin kita bisa mengenalkan kayak langit kok bisa ya di situ gitu ya. Nah, itu berarti Tuhan kita lebih hebat dari langit. Nah, jadi kayak kita mengenalkan pencipta lewat ciptaannya. Nah, sehingga ketika dia tahu kenapa siapa yang dia sembah dan konsekuensi ketika dia tidak melaksanakan syariat seperti sholat dan lainnya itu, dia ada ketakutan. Makanya takut kepada Allah itu bukan ke-trigger kayak
1: trauma atau apa gitu ya.
0: Bukan gitu, tapi takut nanti Allah tidak senang. Takut bahwa Allah nanti akan memalingkan wajahnya dari kita karena kita sombong banget nih di dunia gitu loh. Ketakutan bahwa Allah itu, ibaratnya gini loh, kita kayak kok bisa kita takut ketika ayah ibu kita marah, tapi kita tidak takut ketika Allah marah. Nah, ketakutan kayak gitu maksudnya gitu loh.
1: Oke, jadi dikasih tahu dulu ya, bagaimana berarti nih untuk bunda-bunda, aduh tiba-tiba kita tuh padahal mau ke anaknya, tapi buat bunda-bunda harus kasih tahu dulu bagaimana mengenal Allah gitu ya. Karena dulu aku juga ingat aku waktu kecil sering nanya, gimana sih tuh bentuk Allah? Nah, aku sering ada pertanyaan itu dulu waktu aku kecil, sama mamaku, gimana ya dek, gimana ya mah bentuknya gitu, apakah begini, apakah begitu. Nah, itu kan anak-anak tuh sering banget akan bertanya-tanya hal seperti itu ya, Kak Resti ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita nih teman Pro 2, karena telepon kita juga masih berbunyi sejak tadi nih, berarti ada yang mau nanya nih Kak Resti, kita coba angkat dulu ya. Oke, halo, selamat malam, assalamualaikum Pro 2.
2: Selamat malam, aku selalu Kak De.
1: Oh iya, selamat malam Fitro.
2: Iya,
1: malam hari ini kita dengan Kak Resti nih Fitro, sedang membahas soal menguatkan akidah pada generasi muda. Nah, pertanyaan Fitro apa nih?
2: Iya, assalamualaikum Kak Resti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sebelum saya ingin tanya, mungkin agak menyimpasi ini di luar tema ini.
1: Oh, di luar tema?
2: Iya.
1: Oke, satu pertanyaan ya Fitro ya, soalnya kita juga mau bacain pertanyaan dari WhatsApp nih.
2: Saya pernah mendengar dalam ada salah satu kan tes beramnya kan ada usaha salah mesin kita buah kan. Lalu selama ini apakah kita sering mendengar kalau di Minangkabau itu ibu, kakak-kakak masyarakat itu beragama Islam. Mm-hmm. Dan mengapa di ada sekarang kagamukan kayak di daerah, contohnya kesebukan nama daerahnya itu Padang Payama atau Payama dan sekitar itu ada namanya surat 40 hari. Ya, maksudnya surat 40 hari ikut apa dan dan ada kaikat syakaria, nak sabandiyah dan apa masing-masing ayat itu apa ininya.
1: Oh,
2: apa
1: okay. Itu, dan dasarnya begitu ya, ya. Oke, okay, dasar
2: apakah,
1: hukumnya
2: Syiah yang kita pakai ini apakah masih banyak, bagaimana cara, dan kedua bagaimana kita menyikapi mengenai ayat-ayat yang Syiah-Syiah ini, karena sekarang kan ada tak kanda akhir zaman, kan okay. Kata bukan terjadinya kiamat itu adalah kemunculan Dajjal dan Imam dan Ya'juj wa Ma'juj, apa masing-masing mereka itu.
1: Nah,
2: saya jawab dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fitro ternyata jadi dua ya pertanyaannya ya. Oke, oke, kita keep dulu pertanyaannya Fitro. Dan ini juga ada yang bertanya Kak melalui WhatsApp ya. Nih kita bacain dulu. Assalamualaikum Kak, saya Aina. Izin bertanya Kak, apakah kita harus menunjukkan kita muslim di depan umum, bukannya agama itu urusan kita dengan Tuhan? Terima kasih Kak. Oke deh, ada tiga lah pertanyaan kita berarti nih Kak Resti ya, tapi nanti kita bakal jawab. Tapi kita break dulu, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Jadi buat kamu stay enjoy terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
4: Ih opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah leh so baking takkan cimpangana. Yang lagi laut peluas begini.
3: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lia bersih. Deng itu biota laut yang tak mau mati. Karena yang tak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
4: Oh iyo, asal leh.
5: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
6: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prodia FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Kita balik lagi di Mudah Bertakwa. Nah, jadi kita balik lagi untuk menjawab nih teman perdua pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk juga nih. Oke, jadi Kak Resti, kita kayaknya langsung aja nih jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ini ya. Yang okay. Pertama dari Fitro dulu tadi tuh Kak Resti, tentang sholat 40 hari. Nah, gimana tuh?
1: Oke, okay. Nah, sebenarnya kalau kita mengkaji kembali ya, Islam itu tidak sesempit itu dan juga ada boundaries, ada ada aturan gitu ya. Nah, apapun itu sebenarnya, kalau aku di sini tidak menjawab secara khusus terkait dengan sholat 40 hari ya, karena banyak hal sebenarnya, hal-hal yang mungkin di masyarakat kita itu banyak hal yang dilakukan gitu ya. Tapi intinya begini, selama aturan itu adalah aturan yang lahir dari Al-Quran dan hadis, itu tidak ada masalah di situ. Nah, dan kita sebenarnya juga harus paham bahwa di dalam Islam itu ada perkara khilafiyah, yang maksudnya berkemungkinan adanya terjadi perbedaan pendapat selama, nah ini yang harus kita highlight, selama apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang berdasarkan kepada dalil yang jelas. Nah, dalil yang tidak dibuat-buat. Nah, kalau di hadis itu kan ada tingkatannya ya, dan yang tingkatan tertinggi itu kan adalah, maksudnya tingkatan yang paling tinggi di hadis itu kan hadis sahih ya. Nah, dan sebenarnya di bawah itu kan kalau kita bicara macam-macam hadis nanti panjang lagi gitu. Intinya adalah selama dalilnya adalah dalil yang jelas, dalil yang kuat, dan bukan berasal dari hadis yang lemah gitu ya, juga bukan berasal dari hanya sekedar kebiasaan masyarakat, maka itu boleh-boleh aja. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ini di hadis ini kita bertemu ini wajib misalnya ya. Nah, di hadis yang lain itu misalnya sunnah, maka khilafiyah seperti itu masih dibolehkan. Nah, karena kita sekarang bahas akidah, kalau sholat itu perkara syariat, dan jika itu adalah perkara sunnah, maka itu masih ada berkemungkinan ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di situ. Tapi kalau itu perkara wajib, contoh sholat wajib yang 5 waktu, itu gak ada perbedaannya, karena itu perkaranya adalah perkara yang wajib. Tapi kalau itu perkaranya perkara yang sunnah, maka itu masalah biasa jika terjadi perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, kalau perkara akidah, itu gak boleh terjadi perbedaan. Akidah itu satu, bahwa Tuhan itu Allah, nabinya umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Itu gak boleh terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau perkara, oh ini sholat sunnah 40 hari misalnya, kalau dia ada dalil ya silahkan gitu loh. Atau, oh ini saya sholatnya pakai, saya sholat sunnahnya begini, selama ada dalil silahkan. Tapi kalau itu berdasarkan kepada adat istiadat setempat tanpa ada dalil yang jelasnya, tanpa ada dalil yang benarnya berasal dari Al-Quran dan hadis, maka ya tahulah ya, maksudnya kayak ibaratnya kalau di Minang itu, ah masyarakat kami sebenarnya sudah melakukan, kalau ada dalil jelasnya ya silahkan gitu loh. Tapi kalau hanya berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat tanpa ada dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis, maka ya gak perlulah dilakukan gitu. Tapi kalau memang ada dalil Al-Quran dan hadisnya, mau itu ada terjadi perbedaan pendapat, selama dia punya dalil kuat, selama dia bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan, ibadah yang dia lakukan ini ada perintahnya dari Allah atau dari hadis Rasulullah, ya boleh gitu. Tapi kalau tidak ada dalilnya, lalu kemudian itu hanya berdasarkan apa yang kebiasaan setempat saja, ya jangan kemudian itu menjadikan sesuatu yang kewajiban lah gitu. Jangan gitu. Nah, itu sih.
0: Oke. Jadi itu sebenarnya balik lagi kepada Al-Quran dan hadis. Yeah. Kalau ada ya silakan gitu. Jadi baliknya basicnya tuh sebenarnya di situ ya.
1: Iya, benar.
0: Paresti ya. Jadi sebaiknya nih mungkin ada apa ya, kegiatan atau ibadah atau amalan yang kita lakukan secara turun temurun, dan kita kalau ragu sekarang mungkin boleh dicek lagi apakah benar itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis.
1: Benar sekali.
0: Gitu. Semoga Fitro bisa puas ya dengan jawabannya ya. Dan satu lagi tadi pertanyaan kita ke Resti ini dari Aina. Apakah kita harus menunjukkan kita ini muslim di depan umum? Bukannya agama itu urusan kita dengan Tuhan? Nah, gimana tuh?
1: Kristi, boleh gak aku nanya balik sama Ainanya? Aduh, kenapa harus disembunyikan? Nah, kan gitu ya. Karena Islam itu hablu minallah, hablu minannas, dan hablu binafs. Jadi ada Islam itu adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan masyarakat, dengan umat, dengan lingkungan, dengan sekitar, hubungan kita dengan diri sendiri. Kalau sholat itu hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan diri sendiri, makan yang masuk ke dalam mulut, halal haram, itu hubungan kita dengan diri sendiri. Ya, dan itu pun tetap harus ikut aturan Allah. Nah, dan ada namanya lagi hablu binannas, minannas, dengan orang-orang, dengan umat. Dan itu sebenarnya dalam syariat, dalam Al-Qur'an, kalau kita mau mengkaji aturan dalam Al-Qur'an, dalam syariat, itu yang paling banyak loh. Tentang muamalah ya, tentang hubungan kita dengan misalnya kayak dijual belikah itu gitu ya, atau dengan bertetangga, atau dengan di dunia pendidikan. Nah, itu diatur, termasuk bahkan ketataran bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi pemimpin di dalam keluarga, hubungan laki-laki dan perempuan, ya, hubungan perekonomian, itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam syariat itu ada. Nah, berarti ini menandakan bahwa Islam itu bukan milik pribadi saja, tapi Islam itu milik kita, milik Allah, dan milik umat Islam. Makanya kan sering dengar gak sih, Islam rahmatan lil alamin.
0: Betul.
1: Kalau Islam hanya dirahasiakan di diri pribadi, gak bisa Islam jadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika kemudian menerima wahyu pertama di Gua Hiro yang menandakan bahwa Islam itu ada, ya, setelah 3 tahun Nabi Muhammad membina Asabiqunal Awwalun, itu Nabi Muhammad langsung ini loh, langsung announce di Ka'bah, di Mekah pada saat itu, bahwa aku Muhammad dan aku membawa ajaran yang dinamakan dengan Islam. Rasulullah saja dengan PD-nya mendeklarasikan dirinya adalah seorang nabi, mendeklarasikan bahwa ini para asabiqunal awalun adalah muslim. Nah, mengapa kemudian kita harus malu dengan identitas kita gitu loh. Ya kan? Banggalah kita dengan keislaman kita. Karena gini, Allah mengatakan bahwa umat Islam itu adalah umat, kita itu adalah umat terbaik gitu loh. Allah aja memuji kita. Masa kita insecure kan? Kan kayak Allah yakin ke kita, kitanya malah insecure dengan diri kita. Jadi gak apa-apa, tunjukkan saja gitu. Nah, sekarang kenapa kemudian paradigma bahwa agama itu di ini, ya karena ada standar-standar yang kemudian membuat kita akhirnya insecure dengan keislaman kita gitu loh. Ibaratnya kayak mendekati sesuatu yang haram misalnya kan, terus kayak janganlah kita ngaku muslim, nanti kita gak bisa kesini. Janganlah, jangan kan, kalau misalnya kita, kalau teman-teman muda pro 2 kan, kalau mau nongkrong itu, janganlah ajak dia, dia terlalu solehah gitu ya.
0: Jangan deh, nanti dia terlalu ini gitu ya.
1: Iya. Nah, karena kita harus memenuhi standar-standar itu, akhirnya kita akhirnya menutup identitas kita.
0: Oke, gitu. Berarti kita tawar-menawar dengan ini ya, dengan apa sih,
1: syariat Allah
0: gitu. Kayaknya nggak apa-apa ya, gitu aja gitu.
1: Iya.
0: Walaupun sebenarnya God nggak boleh ya, tapi kayaknya nggak apa-apa deh. Gitu. Iya. Itu yang sering kita lakukan sih sebenarnya ya,
1: bukan
0: teman berdua ya. Oke deh, Kak Resti dan Aina, semoga terjawab gitu ya rasa ingin tahunnya juga. Dan karena kita juga sudah di penghujung waktu, Kak Resti.
1: Waduh, secepat itu.
0: Secepat itu, betul sekali. Tapi sebelum kita tutup obrolan kita malam hari ini, boleh Kak Resti disimpulkan dulu pembahasannya. Mungkin atau closing statement lah ya, sekitar 2 menit mungkin ya, karena kita dibatasin waktu juga nih, karena terbatas waktu kita. Jadi boleh, silakan Kak Resti.
1: Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang di luar sana ya, mari kita kembali bercermin diri ya, menanyakan apakah aku sudah menjadi diri yang sesuai dengan yang diminta oleh Allah. Apakah aku sudah menghadirkan Allah ke dalam kehidupan aku? Karena Allah sudah kasih hidup nih buat aku. Masa aku yang udah dikasih hidup sama Allah kemudian melupakan Allah? Nah, yuk sama-sama kita kembali mengenal diri kita. Kita ini siapa? Kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita ini setelah meninggal kemana? Jangan sampai besok pagi kita buka mata gak bisa buka lagi, nafas kita udah gak di badan, baru kita sadar bahwa oh ternyata aku kembali ke Allah ya. Nah, sebelum kejadian itu terjadi, yuk kita sama-sama memuhasabah diri, apakah aku sudah menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah? Karena gak bisa melari mau kemana, di mana tempat yang gak punya Allah gitu loh. Nah, jadi ya udah terima aja fitrah kita sebagai manusia, saya adalah hamba Allah dan mengikat diri saya dengan Allah dan melahirkan akidah itu di diri saya sehingga saya merasa bahwa saya adalah hamba Allah, saya seorang muslim. Nah, itu.
0: Oke, baik. Jadi begitu ya teman Pro 2 ya, semoga obrolan kita malam hari ini juga bisa sedikit banyaknya menambah insight kamu juga teman Pro 2. Terima kasih Kak Resti.
1: Sama-sama.
0: Sudah hadir malam hari ini di studio kita di Pro 2 untuk berbagi ilmu juga. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman Pro 2 ya. Dan memang tadi emang cukup 2 menit.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa sekali memang 2 menit gitu ya. Oke deh Kak Resti, terima kasih banyak atas obrolannya malam hari ini dan juga teman Pro 2. Kayaknya udah bertakwa malam hari ini, kita cukupin sampai di sini juga karena memang dibatasin sama waktu juga nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, Mudah Bertakwa akan kembali lagi hari Jumat depan dengan pembahasan yang berbeda dengan ini ya, mentor yang berbeda juga yang akan hadir nanti memberikan insight-insight lainnya untuk kita semua. Saya Utuban Pro 2, setelah ini kita masih banyak program seru lainnya, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dadah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, selamat malam semuanya. Aduh, di jam 9 nih teman Produa, kita udah balik lagi di Kopsteng malam hari ini teman Produa. Oke, euforia Piala Dunia sih masih berasa banget ya teman Produa sampai sekarang. Karena masih berlangsung cenah. Oke deh teman Produa, malam hari ini kita balik lagi di Kopsteng dan di sini ada Rini yang nemenin kamu nih teman Produa. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng malam hari ini. Nah, kita bakal ngobrolin soal apa sih, Rin? Nah, aku mau ngebahas soal ini nih teman Produa, les. Nah, kenapa tiba bahas les ya? Karena sekarang kan les tuh banyak banget ya teman Produa. Ada Kumon lah, ada inilah, ada itulah. Wah, banyak banget nih. Nah, kamu nih teman Produa, dulu ataupun sekarang pas lagi sekolah mungkin sekarang ya. Kalau dulu mungkin juga ada. Nah, les apa sih yang menurut kamu tuh kayak aduh, seru banget nih lesnya gitu. Yang menurut kamu tuh bakal seru banget kalau ada lesnya apa gitu teman Produa. Boleh di-share di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-66-55908. Oke deh teman Produa, ada yang nelfon juga, masih berdering teleponnya, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam Produa.
1: Malam Kak Gede.
0: Oke Fitro, selamat malam, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tadi aku kemarin loh.
0: Oke, gimana?
1: Teman Marin?
0: Fitro teman nama Marin?
1: Iya, aku ada ketemu sama Marin tadi.
0: Oh, ketemu?
1: Iya.
0: Oh, Fitro ketemu Marin di mana? Datang ke radionya?
1: Iya.
0: Oh gitu, santai Fitro, biasa aja jawabnya. Iya. Nah.

0: Nah, terus gimana ketemu kemarin? Seru?
1: Seru kali. Ayo kita ngobrol gitu buat ya sudah ini enggak kan sudah ada anunya di Air Padang lagi ya kayaknya. Kalau misalnya nanti mau kesana ayo ketemuan kayaknya.
0: Oh gitu ya ya ya ya ya. Oke. Tadi ngapain aja ketemu kemarin Fitro?
1: Ya cita-cita ngobrol-ngobrol tentang perbuara apa sih mana yang di perdua itu kayaknya koknya cerita-cerita perdua isinya tuh.
0: Oh cerita-cerita perdua, oke deh. Iya.
1: Suka ikut aku juga kan di perdua ya kayaknya. Aku tadi juga nggak juga ceria. Kemudian kemarin kan, waduh, jam habis ini kayaknya.
0: Kenapa?
1: Aku dia sempat lihat kan. Tadi ada OKK PKWMP ya.
0: Iya ada tadi.
1: Iya tadi ini juga teman main ya kayaknya.
0: Oh gitu. Nama
1: gitu sempat tadi pakai AI di digital. Apa aku kemarin? Oi ya ini teman main ini ya kayaknya.
0: Oke.
1: Mau gabung tapi jamnya udah habis kan.
0: Oh gitu ya deh oke deh.
1: Itu aku mau gabung mau aku gunakan. Aku suruh main ngomong sekali di perdua, tapi jatuh sudah habis. Aku lihat kita sudah jam 5, main pun kita sudah.
0: Oh gitu. Ya. Oke deh, gitu kalau.
1: Tibanya.
0: Oke deh, Fitro. Kalau gitu, ya terima kasih ya, Fitro ya, udah ngebahas perdua juga barengan sama Marin yang juga lagi siaran radionya di mana, Fitro?
1: Respon.
0: Di mana Respon Radio, betul. Jadi Marin ini dulunya sempat siaran bareng sama kita juga karena dari UKK PKWNP gitu loh ya, teman perdua ya. Oke, POV-nya nih teman perdua mungkin in case enggak tahu juga obrolan Fitro soal apa nih.
1: Iya, sampai orang azan lah, sambil bergakang di benang lagi juga kayak itu sama dia tuh.
0: Oke deh kalau gitu. Oke.
1: Dulu suka dengan akuan bimbingan Rani waktu masih siaran sekarang tak ada.
0: Oke deh Fitro. Oke baiklah kalau gitu Fitro mau request lagu apa nih?
1: Oh lagu dari ini lah dari Sabrina apa tuh?
0: Sabrina Leonor.
1: Iya tadi.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya haha itu rekomendasi dari Marin tadi Marin Fiko coba minta lagu di perdua akhirnya.
0: Oh gitu.
1: Atas perintah dari Marin.
0: Oh atas perintah Marin nanti aku sampaikan kemarin perintah nih Marin ya udah abis ini ya Fitro ya nanti kita puterin ya lagunya ya.
1: Perintah Marin.
0: Oke.
1: Walaupun tidak dipindahkan, kapten, aku anggap aja ikut pindah dia kan, tahu dia.
0: Oke deh, kalau gitu kan. Fitro. Oke, sip. Mau salam dulu nggak Fitro?
1: Ya, salam kamu ke Kage.
0: Mm-hmm.
1: Aku kemarin sedang saran kau di dalam tuh.
0: Oke.
1: Kau mau aku ajak kau gabung ke Siko, ke Respongin, tapi dia sedang buka lagu enggak buat
0: jadinya. Oke deh. Terus buat siapa lagi nih?
1: Gue ada nama-namanya yang disebutkan di UKK PKWMP ada Kak Wafa. Wafa Jakarta ya?
0: Iya, Wafa sudah pulang kampung ke Jakarta.
1: Oh, iya. Aku mau tahunya tadi nih.
0: Iya. Terus buat siapa lagi?
1: Aku juga untuk Kak Aini. Sudah ke Rana banyak teman-temannya main.
0: Oke deh.
1: Banyak juga kak Aisy. Siapa lagi nih? Kak Fuska juga temannya dia kiranya ya.
0: Iya betul. Ya. Oke deh gitu. Kalau gitu Fitro ini masih ada lagi?
1: Lagi ya.
0: Kenapa nggak ada? Nggak tahu aku.
1: Oh ya kok ada. KKPKWMP.
0: Oke deh. Oke, iya kan mereka satu organisasi Fitro. Ya, oke deh kalau gitu Fitro. Ini Fitro kita juga ada yang mau dibacain yang lainnya lagi nih ya Fitro ya durasi ya, juga. Iya, thank you Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Fitro. Ketemu sama teman-teman UKKPK salah satunya gitu ya. Marin. Oke deh Fitro. Nanti kita puterin ya lagunya Fitro ya. Oke deh teman Pro 2. Nah, ini juga udah ada yang WhatsApp kita juga, malam Kak Pro 2 juga malam, boleh dong remuk dari Angie Carvalho dari Zulia. Salam buat penyiarnya, semangat terus siarannya Kak. Oke, baik. Stay tune di RRI Digital ya Kak. Oke, boleh banget. Habis ini juga bakal kita puterin nih lagunya ya teman Pro 2. Jadi nih buat kamu teman Pro 2 yang mau dengerin kita juga malam hari ini bisa di 90,8 FM atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Bisa nonton live kita juga malam hari ini di TikTok RRI_Pro2Padang. Yaudah deh teman Pro2, nanti kita balik lagi, tapi kita puterin dulu lagunya. Jangan kemana-mana, stay enjoy di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Oke, kita balik lagi di Cops Tank nih teman Pro 2. Nah, aku mau menyapa juga teman-teman yang sedang menyaksikan kita melalui live TikTok RRI Pro 2 Padang malam hari ini. Hai guys. Oke. Ini udah lama banget loh teman Pro 2 aku enggak live TikTok. Enggak lama-lama banget sih, lama aja. Lama aja karena enggak siaran malam gitu ya. Dan ini baru siaran malam lagi, jadi ya akhirnya aku bisa ketemu sama teman-teman Pro 2 lagi. Ya udah deh teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ngomongin soal les ya teman Pro 2. Di zaman sekolah tuh kayaknya banyak banget les. Banyak banget les ya kan. Ada yang bimbelnya kah, ada yang ininya, ada yang itunya. Tapi aku ingat banget nih salah satu. Kalau sekarang tuh kan banyak yang apa? Adik-adik banyak yang apa? Kumon ya kan. Kumon, kumon, let's go. Tapi zaman dulu ingatnya ada apa? Sempoa, guys. Aku ingat banget lagi pakai sempoa tuh kita nah gitu biar apa kita belajar apa sempoa. Tapi itu memang itu musim banget dulu, sampai tuh aku inget banget aku ikut les sempoa yang udah kerja sama sama sekolahku. Itu menurutku juga kayak jadi lama pulangnya karena nggak wajib juga, siapa yang mau kan, cuman kayak apa jadi lebih lama nih pulangnya gitu. Tapi kata mamaku apa, nggak apa-apa deh ikutin aja, itu biar apa, biar kamunya juga lebih bisa pakai sempoa dan matematika gitu, kata mamaku sih. Tapi aku ikutin aja tuh teman Pro 2 karena yang lebih duluan ikut les sempoa abang aku. Ikut les sempoa, tapi kalau sekarang dilihat sih ternyata enggak efek banget dia. Ini bukan salah lesnya, salah kitanya sih. Lebih ke kitanya yang salah, bukan lesnya guys. Karena tujuannya les buat apa? Buat kita semakin ada apa ilmu baru, knowledge baru gitu kan. Tapi ya gimana? Aduh, gitulah kita ya zaman dulu ya teman produk, tapi zaman sekarang juga dikayanya. Tapi itu salah satu les yang paling banyak banget diikutin adalah les apa coba? Les bahasa Inggris. Itu banyak banget dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Itu banyak banget yang ikutin les bahasa Inggris, yang ngasih teman Pro 2. Banyak banget tempat les bahasa Inggris juga, ada yang privat juga, ada yang apa sih namanya? Yang udah ada tempat bimbel dan segala macamnya juga gitu. Ada les bahasa Inggris tuh ada yang terbagi dua, tahu? Ada yang fokusnya memang untuk pelajaran di sekolah gitu ya, ngikutin pelajaran di sekolah, dan ada juga yang memang fokusnya apa untuk conversation, supaya kita apa? Supaya kita able to speak English well gitu. Jadi tuh kalau ditanya guru kita, how are you today? I'm fine, thank you, and you? Nah, biar lancar tuh menjawab itu. Hi student, hi teacher, how are you today? Nah, itu kan apa ya, sapaan umum gitu. Nah, kalau kita les kita jadi tahu jawabannya nggak selalu I'm fine, thank you, and you gitu. Tuh, ada lagi jawaban-jawaban yang lain masih bisa kita kembangkan. Itulah gunanya kita untuk apa? Les bahasa Inggris. Nah, itu dia sih ya teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2. Selamat malam Karin. Malam juga. Kita ke WhatsApp dulu ya teman Pro 2 ya. Kita jangan anggurin ini. Halo Kak, izin nih mau ngasih tahu les bahasa Inggris. Tuh kan aku bilang juga apa? Les bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau sekarang bahasa udah lebih banyak lagi. Maksudnya tuh lebih banyak yang tertarik dengan bahasa gitu. Sekarang mah ada bahasa Mandarin. Dulu juga ada sih, cuman tuh kalau sekarang kayaknya juga lumayan banyak yang suka ya. Bahasa Jepang, Jepang juga. Terus bahasa apa lagi? Bahasa Arab. Ada gak les bahasa Arab? Jarang sih, cuman mungkin ada ya. Cuman ada kayaknya. Les bahasa Korea, Korea, Korea juga lumayan tuh Korea. Yang suka-suka drakor biasanya juga banyak yang ikutan itu tuh teman Pro 2. Terus les bahasa apa lagi ya? Bahasa apa? Bahasa isyarat. Tapi nggak les, itu lebih kayak apa ya, pelatihan. Bukan les itu, bukan les kalau bahasa isyarat. Tapi seru ya kalau misalkan kita bisa, ya nggak sih? Kayak, wow, keren banget. Karena kan berbeda, ternyata tuh bahasa isyarat untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh berbeda tau. Teman Pro 2 aku juga baru tahu waktu itu. Keren banget sih orang yang bisa menguasai keduanya. Oke deh teman Pro 2, jadi les ya. Apa nih menurut kamu ya, yang juga lagi nonton kita, menurut kamu les apa yang ini, yang... apa ya namanya itu, yang keren gitu. Yang kamu sukai dan yang keren lah menurut kamu nih teman Pro 2, boleh di-share juga ya. Ini ada nih, bahasa Prancis dulu aku Kak, ini dari Gilang. Masa sih? Gilang? Masa? Iya, bahasa Prancis. Jadi apa bahasanya kalau ngomong apa, mama mia, mama mia? Oh, enggak, bonjour, je m'appelle, je m'appelle. Gitu enggak? Je m'appelle Gilang.
gitu gak sih? Ah, bonjour, ah, menyapa orang tuh bonjour. Ah, berarti bisa dong Gilang ini ya, pronounce brand-brand mahal dengan benar. Karena kan kalau kita kan membaca yang tertulis. Nah, kalau orang-orang yang ngerti bahasa Prancis biasanya tahu cara bacanya yang benar gitu. Oh, bahasa Prancis. Oh gitu, emang banyak ya bahasa hati kak, ini dari Kusuma. Aduh, gimana ya bahasa hati, bahasa hati itu gimana sih gitu? Apa hati ini yang kecil dan rapuh itu bisa mengeluarkan bahasa-bahasa lainnya? Nanti coba dikasih tahu ya. Oke oke oke, sama bahasa Filipina. Ah, beneran ini mah bahasa Filipina. Tapi katanya bahasa Filipina sama bahasa kita tuh gak jauh beda tau. Maksudnya tuh ada persamaan-persamaannya gitu. Ada beberapa kata yang sama kayaknya gitu ya. Apa itu mungkin karena menunjukkan kita apa? Siblings, Southeast Asia siblings gitu. Siblings. Mungkin itu kali ya karena ada kemiripan-kemiripan itu. Oke deh teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngomongin soal les-lesan ini. Tapi kita mau bacain dulu requestan ini kan. Aku bacain dulu ya guys. Nah ini tadi ada Two Face dengan For Revenge Bandung hari ini. Oke, kita bisa ganti dengan Padang hari ini? Oh gak bisa, karena emang judul lagunya. Abisin kita putarin ya. Terus ada Gilang ya tadi, About You dari The 1975. Habis ini kita bakal puterin. Terus juga ada yang request Samuel Cipta juga terasa. Habis ini kita puterin juga. Dan satu lagi ada yang pengen dengerin Tahta Aku Masih Di Sini. Ya udah deh teman Pro 2, kita puterin dulu semua requestannya. Nanti kita balik lagi. Kita ke For Revenge dulu Bandung hari ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Pro 2. Masih ngomongin soal les ya tadi kita. Jadi yang namanya les, teman Pro 2, memang tujuannya untuk menunjang pendidikan formal yang sudah kita dapatkan gitu. Jadi tuh les biasanya nih, tapi nggak semua kita juga yang les ya, teman Pro 2. Ada yang karena emang nggak mau, ada yang emang karena dari segi lainnya gitu loh, teman Pro 2. Aku dulu tuh juga sempat nggak mau les yang nggak aku mau itu les vokal dulu. Siapa tahu kalau aku jadi les vokal aku udah kayak Raisa ya kan. Tapi aku gak mau waktu itu. Karena apa? Karena aku bilang, aduh, hari Minggu lagi nih, cuman satu hari libur, disuruh les, gak mau deh gitu. Dan lesnya itu siang sampai sore. Ih, males banget aku. Makanya gak jadi, gak usah deh gitu. Thank you next nih gitu ya. Tapi sekarang aku kayaknya, coba aku dulu les vokal, mungkin aku udah sama kayak siapa, Raisa, udah bikin konser. Tapi emang kayaknya garis tangan sudah berbeda ya. Oke deh, teman Pro 2, ini udah ada yang nelpon juga, kita coba angkat dulu nih, teman Pro 2. Halo, assalamualaikum Pro 2.
1: Waalaikumsalam Pro 2.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Saya lupa sih, dengan Tajudin sini.
0: Hai Tajudin, apa kabar?
1: Bisa didengar ya suaranya, mungkin agak
0: bisa. Iya, bisa aku dengar ke suaranya. Gimana, lagi apa? Lagi batuk Pak Haji?
1: Batuk, betul.
0: Oh, lagi batuk. Ya, gak apa-apa sih batuk, namanya juga. Apa sekarang, karena apa tuh? Karena cuaca kah? Karena apa? Makan yang manis-manis?
1: Iya, mungkin karena bakteri masuk ke dalam tubuh kayaknya.
0: Bakteri masuk dalam tubuh, ya juga ya. Jawabannya memang ini ya, secara saintifik ya. Oke deh kalau gitu. By the way nih, Sunjudin, kita malam hari ini ngomongin soal les. Menurut kamu les yang the best tuh les apa? Les zaman-zaman kayak sekolah, sampai sekarang juga masih banyak yang les tahu. Walaupun sudah ada bekerja.
1: Gak jauh-jauh dari penyiaran radio. Tahu nggak tuh ini apa?
0: Apa les apa? Public speaking gitu ya?
1: Les musik.
0: Oh, les musik.
1: Kan lagu-lagu diputar.
0: Les musik.
1: Baik dialog apapun juga ujung-ujungnya juga lagu semua.
0: Oh gitu. Kamu maunya ini, menurut kamu bagusnya les musik?
1: Iya, musik.
0: Oh gitu. Menurut kamu tuh kalau les musik kan biasanya tuh ada instrumen yang dimainkan. Menurut kamu yang mana yang kayaknya yang paling oke nih gitu?
1: Piano.
0: Piano, mari. Itu ada lagunya Bang Haji, piano.
1: Iya.
0: Oke, piano kenapa?
1: Ada alasannya.
0: Kenapa?
1: Karena iya, ada alasannya, karena piano itu kan romantis.
0: Asik. Piano
1: itu kan disukai wanita tuh, musik piano.
0: Oh gitu, piano tuh karena romantis, asik. Iya. Jadi ngeliat orang bisa main piano tuh kayak gitu ya. Kayak pesonanya nambah, auranya tuh kayak 1000% nih gitu.
1: Iya kan, banyak juga musisi yang bisa main piano, bisa ciptain lagu kan.
0: Oh iya betul sih, itu betul sih. Oke. Baiklah, tapi kalau kamu sendiri bisa main piano juga kah?
1: Enggak sih, cuma gitar dikit-dikit juga, belum, enggak juga terlalu gitu.
0: Oh gitu, iya enggak gitar ya berarti ya. Oke deh kalau gitu ya. Baiklah Tanjudin, boleh mau request lagu enggak?
1: Boleh.
0: Mau lagu apa?
1: Kotak.
0: Lagu kotak yang mana tuh?
1: Mati rasa udah bisa nggak?
0: Aduh, kayaknya nih, bentar gak salah bisa, ya? Salah. Bentar. Kotak yang judulnya?
1: Mati rasa.
0: Aduh, gak mati rasa ada sih. Kamu emang udah semati rasa itu, asik.
1: Pasti cuma pengen denger aja.
0: Oh, lagi pengen denger aja. Aduh, ini bawaannya gitu ya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Abis ini kita puterin ya, Tajudin ya. Mau salam-salam dulu kah?
1: yang buat sini aja. Kalau di Pro 2 kan gak bisa panjang.
0: Oh iya betul. Oke baiklah. Habis ini ya.
1: Makasih, sampai ketemu lagi. Juga kesehatan. Makasih Rini, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tanjudin nih tadi, teman Pro 2. Katanya les musik, piano. Biar apa, romantis ya kan. Kayak lagunya Bang Haji, piano mari-mari. Emang keren. Oke deh teman-teman, kita mau bacain WhatsApp juga ya. Nah ini dari sah

Wow, 8 jam tetap produktif. Nice. Dan diriku juga, oh mau request lagu Cardigan dari Taylor Swift. Terima kasih sudah dibacain. Uhui. Oke, Del. Apa lesehan sambil makan gorengan? Ya, ya, ya. Itu metode kali ya. Metodenya bagus ya. Terus juga ini ya, les cara tidur 8 jam tapi tetap produktif. Ini lebih ke apa sih kita yang namanya les cara hidup sehat. Nah gitu, les cara hidup sehat. Karena kan hidup yang sehat apa? Kita istirahatnya cukup. Istirahatnya cukup 8 jam gitu. Jadi ya boleh lah. Kan kadang sekarang tuh banyak kehidupan kita yang gak sehat-sehat amat gitu ya. Sehat aja. Ada yang sama sekali gak sehat. Nah tidur 8 jam juga salah satu caranya begitu ya. Bisa. Wow, kreatif dan inovatif sih ini teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kayaknya kita mau puterin dulu requestannya. Satu lagi ada Bang Kris tadi teman Pro 2 mau dengerin lagunya Anggis Devaki Dirimu Yang Dulu juga. Oke deh, boleh-boleh. Jadi requestan malam hari ini akan kita putarkan setelah ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay enjoy terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya, Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di Kopsteng. Nah, obrolan kita tadi berlanjut juga di ini, teman Prodo, di live TikTok. Cuman jadi beda nih arah obrolannya. Masalah apa? Masalah hubungan jadinya. Padahal kita lagi bahas soal les, ya kan ya, teman Prodo ya. Oke deh, teman Prodo. Tapi sebelumnya aku mau bacain WhatsApp dulu. Ini ada yang udah nge-WhatsApp juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia RRI Padang kembali hadir menyapa malam dan selamat bertugas kepada Bapak Ibu penyiar. Aduh, terima kasih banyak dipanggil Ibu. Iya, memang sudah ada aura ibu-ibunya ya. Aduh, duh, gimana ya? Padahal apa? Branding anak muda nih. Tapi memang terlihat ya, nggak apa-apa deh. Aku memang masih muda sih, teman Prodo. Cuman ya gitulah, kalau dipanggil ibu-ibu juga nggak apa-apa deh gitu ya. Nah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan serta keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Amin. Pada kesempatan ini, ibu ingin mengajukan permohonan satu lagu untuk, wah ini ibu berarti ya, ini kita cek dulu ibu mana, Ibu Lestari, terima kasih lo WhatsAppnya ya, kita bacakan dulu. Nah, pada kesempatan ini ibu ingin mengajukan permohonan satu lagu untuk menemani suasana malam, yaitu Sang Dewi yang dibawakan oleh Liodra. Oke, baik. Semoga lagu tersebut dapat menjadi hiburan yang menyejukkan hati serta menemani seluruh pendengar setia bersama RRI Padang. Baiklah, terima kasih kepada RRI Padang yang senantiasa hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Aduh, terima kasih kembali. Semoga RRI Padang terus berkembang, semakin dicintai pendengar, serta tetap menjadi media publik yang terpercaya dan inspiratif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu Lestari, thank you banget. Ini, wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali, Bu Lestari. Baiklah, nanti kita putarkan abis ini langsung Sang Dewi, apa langsung aja nih ke lagunya kita, Sang Dewi dari Liodra. Oke, baiklah, nanti kita putarkan ya Sang Dewi. Baik. Oke deh, kita lanjut lagi ngomongin soal, nah tiba-tiba ada yang komen tuh, Bang Kris, ibu, bunda, emak. Nah, that's me. Bisa aja sih, aku tuh bisa aja jadi apa aja bisa. Jadi bunda bisa, jadi ibu bisa, jadi apa, anak juga bisa. Seru, lebih seru jadi anak-anak sih sebenarnya ya. Oke deh, teman Prodo, kita lanjut lagi ke WhatsApp selanjutnya, teman Prodo. Hai Karin, hai juga. Menurutku sih les semua mata pelajaran biar bisa menunjang pelajaran di sekolah. Oke, bimbel ini ya, bimbingan belajar jatohnya sih. Iya sih ya. Tapi itu benar juga, karena tuh kadang mungkin di sekolah kita kan dibatasin sama waktu juga ya, teman Prodo. Kayak satu jam pelajaran itu berapa menit gitu kan, 45 menit. Nah, mungkin tugas kita ada yang belum selesai, PR kita mungkin banyak gitu ya. Kalau kita les, mungkin kita jadi lebih mengerti dan jadi lebih tahu gitu. Tapi tuh kalau soal belajar nih, teman Prodo, bisa juga kita tuh belajar kelompok, tau gak sih? Belajar kelompok bersama teman-teman. Nah, tapi ya itu dia, resikonya lebih banyak bercanda daripada belajarnya. Ya kan, kalau belajar kelompok, satu yang belajar, sisanya kelompok. Nah, ada yang kayak gitu juga. Jadi emang better ini sih ya, mungkin bimbel kali ya. Nah gitu, dan biasanya bimbel tuh gak semuanya juga, ada beberapa mata pelajaran aja yang dianggap krusial. Padahal semuanya krusial sih, maksudnya dianggap semuanya penting gitu. Tapi mungkin yang masuk, yang mungkin kitanya juga gak terlalu apa ya, gak terlalu jago di mata pelajaran itu. Misalkan yang sering lemah banget nih kita, matematika. Nah, matematika tuh biasanya sering dilesin, matematika gitu, teman Prodo. Oke deh, mau request dong Karin? Boleh, tabola balik. Nah, ini tabola balik requestannya. Aduh, udah lama nih kita gak di-request tabola balik. Habis ini ya, kita puterin ya tabola balik. Malam-malam kita joget dulu sama tabola balik, boleh lah ya. Oke deh, teman Prodo. Kalau gitu, kita puterin dulu requestannya. Nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke deh, baiklah teman Pro 2, ngomongin soal les-lesan sih ya, udah kita obrolin malam hari ini. Terus juga udah ada yang request-request lagu tadi. Thank you banget nih teman Pro 2. By the way, sekarang sudah mau jam 11. Itu artinya obrolannya harus kita akan sampai di sini dulu teman Pro 2. Sekalian nih ya, nanti abis ini kita bakal ada Just Music untuk nemenin kamu malam hari ini. Jadi kamu masih bisa dengerin kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, kita bakal muterin lagu terakhir untuk obrolan kita malam hari ini di Kopsteng. Ada yang request lagunya Noah tadi, Kota Mati. Ya udah deh, kita tutup dengan Kota Mati from Noah teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay in terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli,

0: Pedas itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: sendiri.
1: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam. Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik? Sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rejeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang udara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, dinonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Di zaman cinta dunia dengan berbagai rupa dan bentuknya menggejala seperti sekarang, agaknya perlu mengingatkan seorang muslim akan pentingnya mencintai sesama umat muslim dan berbagi kebaikan sesama umat muslim, serta mencegah gangguan dan keburukan sebagai langkah terpuji yang membuat hati bersih dan bahagia. Kebersihan hati merupakan predikat mulia bagi seorang muslim dan terhormat yang membuat seorang muslim mudah meraih pahala yang besar, berakhir dengan kesudahan yang baik sebagaimana Allah berfirman di Asyura ayat 88-89, pada suatu hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka kita harus membersihkan hati kita. Kebersihan hati, saya ingatkan lagi, adalah merupakan predikat mulia dan terhormat bagi seorang muslim. Maka datanglah menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tanda hati yang bersih setelah keimanan, ketakwaan, dan tauhid serta keyakinan ialah manakala hati itu jernih dari apa-apa saja, rasa dengki, iri hati, dan dendam terhadap sesama kaum muslimin. Maka dari itu, seorang muslim hidup bersama sesama muslim dengan hati yang jernih, bersih, tulus, tidak menyimpan kebencian, rasa dendam, penipuan, dan siasat buruk terhadap mereka. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tentu dengan urusan dengan cinta dunia. Karena urusan dunia, umat muslim jadi saling dengki. Sesama umat muslim saling iri hati. Sesama umat muslim saling dendam. Karena pekerjaan, karena harta, karena bisnis. Maka dari itu, cegahlah hati itu, bersihkan hati itu dari segala rasa dengki, iri hati, dan dendam sesama umat muslim. Hidup berdampingan dengan sesama umat muslim dengan perasaan lega dan hati yang bersih membuat diri seorang umat muslim merasa nyaman dan orang lain merasa aman dengan kita. Artinya, para masyarakat tidak merasa terganggu dan terusik oleh dirimu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga mencintai saudara seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Maka jika engkau cinta sama dirimu, engkau rawat dirimu, maka engkau cintailah sesama umat muslim. Maka rawatlah sesama umat muslim. Ingatlah, dia adalah orang yang mencintai Allah, maka engkau cintailah dia. Jangan isi hatimu dengan rasa dengki, rasa iri hati, dan dendam pada mereka sama umat muslim. Termasuk kenikmatan yang disegerakan di dunia atau bahkan merupakan puncak kenikmatan surga dunia ialah apabila seseorang telah mencapai kebersihan hati dalam bergaul dan hidup bermasyarakat bersama siapapun. Coba bayangkan, ketika hati kita bersih dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan keluarga kita, sungguh itu suatu kenikmatan yang susah sekali untuk didapat, apalagi di era fitnah akhir zaman ini, di era modern seperti ini. Semua ingin lebih, semua ingin kaya, semua ingin lebih hartanya dibandingkan yang lain. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Itu menunjukkan dia ingin lebih daripada tetangga, merasa lebih ingin seperti tetangganya yang seperti itu ya. Ada perasaan iri, dengki. Ingatlah, iri itu untuk ibadah.

orang yang menyimpan rasa dendam dan kedengkian merasa tersiksa dalam perasaan itu, sedangkan surga bukanlah tempat siksaan. Coba, ketika kita ada memang enggak suka sama orang itu, padahal dia seorang muslim, ketika dia mendapat sesuatu pujian, kita rasanya sakit hatinya. Kita enggak nikmat rasanya ketika yang orang kita enggak suka itu mendapat pujian atau mendapat rezeki yang lebih atau hal apapun kebaikan pada dirinya, kita menjadi tersiksa. Nah, itulah sungguh tidak nikmat hidup dengan seperti itu. Coba bayangkan, wahai pemuda-pemudi, jika engkau berada dalam seperti itu, dengan hati yang seperti itu, sesama umat muslim, tersiksa hidupmu itu. Buat apa seperti itu? Surga itu bukan tempat untuk siksaan. Siksaan itu adalah tempat dan neraka. Maka jangan isi hatimu dengan rasa dendam dan kedengkian, wahai sesama umat muslim. Para pemuda yang hawa nafsunya sedang tinggi, jangan engkau jadikan hawa nafsumu itu sebagai landasan membuatmu jadi punya rasa dendam yang tinggi, punya rasa dengki yang tinggi. Tapi pendam, tahan hawa nafsu itu. Utamakan ayat-ayat Allah, utamakan firman-firman Allah untuk menambahkan rasa cintamu kepada Allah, kepada umat muslim. Dengan engkau mudah mencintai umat muslim, maka dengan hatimu menjadi lebih bersih. Allah gambarkan di surat Al-Hasyr ayat 10, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami, kawan-kawan kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Janganlah engkau menaruh rasa dendam di dalam hati kami. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha pemurah. Nah, ini sebuah gambaran tentang doa hamba-hambanya yang beriman. Yang mana dia, Bapak, berdoa untuk dirinya, berdoa untuk kawan-kawannya sesama umat muslim yang telah mendahulinya. Dan janganlah engkau menaruh rasa dendam pada dirinya. Jadi, kita anak muda pasti sedang ada masanya ketika dalam hal mencari kerja, kita dengki dengan orang yang baru dapat kerja sedangkan kita belum. Kita memang rival atau kita saling berpacu untuk dapat kerjaan. Tapi jangan sampai muncul rasa permusuhan sesama umat Islam. Jadikan itu sebagai apa? Sebagai mendekatkan kita kepada sesama umat Islam, saling mendoakan, saling membantu sesama umat Islam. Insya Allah Allah akan bantu. Jangan menjadikan karena lapangan mencari lapangan kerja engkau menjadi curang kepada sesama umat Muslim. Engkau menjadi jahat kepada mereka. Maka jagalah hatimu. Insya Allah engkau akan menjaga diri. Allah menjaga dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
3: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
2: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
3: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Ah, stroke apa?
2: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
3: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
2: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
3: Enak soalnya.

Presiden Prabowo Subianto menilai perjalanan bangsa Indonesia saat ini telah menyimpan dari warisan pemikiran luhur para pendiri bangsa. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat pembukaan Musyawarah Nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI. Seperti disebutkan Presiden Prabowo, yakni semangat sumpah pemuda yang mempersatukan bangsa melalui bahasa nasionalisme. Selain itu, terdapat pula ideologi bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepala Negara mengungkapkan, berbagai buah pemikiran para pendiri bangsa itu menjadi acuan dalam perkembangan bangsa Indonesia. Presiden mengingatkan akan pentingnya perjalanan bangsa Indonesia ke depan untuk kembali mengacu pada gagasan pendiri bangsa. Presiden berpandang banyak hal yang digagas para pendiri bangsa sebagai pengingat rasa nasionalisme perlahan pudar dari maknanya. Padahal, Kepala Negara menuturkan berbagai hal yang digagas itu adalah bentuk kecemerlangan pemikiran leluhur bangsa. Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat membuka Musyawarah Nasional Munas ke-18 HIPMI di Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Hal ini dijelaskan Presiden yakni dengan terus berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurut Kepala Negara, penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi. Selain sektor usaha, Presiden Prabowo juga menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada pangan meski tantangan global semakin berat. Hal ini menurut Presiden menjadi modal penting dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dunia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi serta industrialisasi akan menjadi kunci utama penguatan ekonomi nasional Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pembukaan Musyawarah Nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Lampung. Presiden Prabowo mengajak generasi muda pelaku usaha untuk mengambil peran besar dalam transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Dengan saling bergotong royong dalam hilirisasi dan industrialisasi ini, Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada energi. Kepala Negara menuturkan, setelah memperkuat sektor energi, langkah berikutnya yang akan menjadi fokus pemerintah adalah mempercepat industrialisasi nasional. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia kedepannya tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah. Seluruh kekayaan alam, ditegaskan Presiden, harus diolah di dalam negeri agar dapat memberi manfaat ekonomi optimal.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM 90,8 MHz, teman terbaik kamu. Kembali Fathan Mubina bersamaan dengan terbitnya mentari menyambutmu di pagi hari ini, teman Prodo. Selain itu juga aku bakal nemenin kamu semua sampai siang nanti. Pastinya dengan bawain informasi-informasi yang kamu tuh gak mau ketinggalan. Dan gak kalah pentingnya juga, pasti banyak lagu-lagu seru untuk menghiburmu di akhir pekan ini, teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, sambil kamu mungkin yang lagi mau nyantai, juga mau liburan asik-asikan, atau mungkin ada di antara kamu juga ada aktivitas kegiatan yang perlu dilakukan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Terus dengerin Pro 2 Padang, teman Pro 2.

0: Temenin aku daftar S2 yuk.
1: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
0: Ah, pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
0: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
0: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
2: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
5: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
6: Sudah ditunggu-tunggu, karena

ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar 4 tahunan, gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

Prodo FM Padang. Nah, teman Prodo, kali ini aku bakal informasi atau berita terkait ekonomi, di mana Indonesia kembali berpartisipasi dalam pameran International Business to Business Interior Lifestyle Tokyo ELT 2026. Pameran tersebut berlangsung di Tokyo Big Sight, Jepang pada 10-12 kemarin terakhir, 12 Juni 2026. Keikutsertaan Indonesia bertujuan tentunya memperluas peluang ekspor produk dekorasi rumah dan furnitur ramah lingkungan ke Jepang. Langkah ini, teman Prodo, itu tuh sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar produk interior berkelanjutan yang memang akan terus berkembang, dan harapannya juga begitu ya, berkembang terus. Kalau dari Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Huta Galung sendiri menyampaikan atau menyatakan, Indonesia berada pada posisi strategis. Indonesia dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar Jepang terhadap produk interior dan gaya hidup berkelanjutan berkualitas.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Raya. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM. Teman Pro 2 masih dari pameran internasional Business to Business Interior Lifestyle Tokyo ILT 2026 di Jepang yang berakhir kemarin 12 Juni. Jadi Indonesia sendiri itu sebanyak 9 pelaku usaha Indonesia menampilkan berbagai produk unggulan melalui pavilion Indonesia pada pameran itu, teman Pro 2. Dan ngusung konsep galeri rumah Indonesia untuk memperkenalkan identitas dan kreativitas produk nasional. Tapi di sini para peserta dipilih melalui proses seleksi yang dilakukan Kementerian Perdagangan bersama Indonesia Design and Development Center. Tujuannya karena biar menghadirkan pelaku di sana tuh usaha, pelaku usaha yang siap bersaing di pasar internasional secara berkelanjutan. Produk yang dipamerkan sendiri itu ada berbagai bahan alami seperti kayu, jati, rotan, bambu, dan pelepah pisang. Selain itu juga pelaku usaha juga memanfaatkan eceng gondok sama material natural lainnya bernilai ekonomi. Atase Perdagangan Tokyo yaitu Mary Astrid Indriasari bilang peserta telah mengikuti produk pitching sebelum pameran berlangsung dan mereka juga sudah menjalani business matching dengan calon mitra potensial dari Jepang untuk memperluas peluang.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir generasi

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Teman Pro 2, kemarin nilai tukar kurs rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore itu menguat 129 poin atau 0,71% menjadi Rp17.860 per dolar AS, yang dari sebelumnya itu Rp17.989 per dolar AS. Kalau dari Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede itu menilai penguatan rupiah ini dipengaruhi kombinasi sentimen domestik yang meredakan kekhawatiran pasar terhadap fiskal, teman Pro 2. Jadi menurut Ekonom Permata Bank Joshua Pardede, langkah BI menaikkan suku bunga acuan itu memberikan bantalan terhadap rupiah. Selain itu juga penguatan data tarik sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan imbal hasil surat berharga negara yang lebih tinggi itu mulai menarik kembali sebagian dana asing, terutama yang tenor pendek dan juga menengah.